0: Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo, gimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam menjalani segala aktivitas kamu hari ini. Nah teman Prodo, pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget untuk dihargain? Entah itu sama orang terdekat, sama temen, atau mungkin lingkungan sekitar kamu. Tapi kadang tanpa sadar kita justru lupa satu hal penting. Kita sendiri sudah cukupkah menghargai diri kita sendiri? Karena jujur, sering banget kita itu lebih gampang untuk mengapresiasi orang lain, tapi ke diri kita sendiri itu malah keras banget ya. Pagi ini kita bakal ngobrol soal menghargai itu dimulai dari diri kita sendiri. Sudahkah kita lakukan? Dan sudah bersama kita pagi hari ini ada Ibu Sri Handayani, seorang penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Aku mau sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Sri.
1: Halo, selamat pagi Mbak Ita.
0: Apa kabar hari ini?
1: Sengkara baik.
0: Oke, sebenarnya nih ya, kalau kita ngomongin soal menghargai diri sendiri, apa sih maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi teman Pro 2. Jadi menghargai diri sendiri itu adalah sikap menerima, menghormati, dan memperlakukan diri itu dengan baik. Jadi bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki tanpa membandingkan dengan orang lain seperti itu.
0: Oke, tapi kenapa banyak dari kita yang justru sulit untuk menghargai dirinya sendiri?
1: Logikanya kalau kita belum bisa menghargai orang lain ya, kita berarti belum mencintai diri kita sendiri. Kenapa kita sulit? Nah, karena artinya kita belum bersyukur. Kuncinya adalah bersyukur. Kalau kita menyadari bahwa kita mencintai diri kita itu adalah bagian dari kita mencintai jiwa atau atman itu. Berarti kita sudah bisa menghargai diri kita. Nah, untuk mempermudah atau bagaimana sih kita agar lebih mencintai diri kita, yang pertama jangan mudah terpengaruh. Kemudian kita berikan self-talk positif kepada diri kita. Hal sederhana dimulai ya bersyukur dari hal-hal kecil. Misalnya kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya kita melihat teman, rekanan atau siapapun lebih dari kita, karena setiap manusia kan diberikan kelebihan dan kekurangan. Jadi kita menyadari diri kita siapa. Kita kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya, yang artinya memiliki kelebihan dan kekurangan itu pasti. Kalau kita bisa menghargai diri kita, itu secara otomatis berarti kita juga bisa menghargai orang lain. Kalau kita belum bisa menghargai diri sendiri atau mencintai diri kita sendiri, berarti kita belum ikhlas atau sebenarnya belum mencintai orang lain. Karena kita memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Supaya lebih mudah ya, kita bersyukur. Bersyukur dengan astungkara atau terima kasih Tuhan, hari ini saya masih diberikan kesehatan. Terus berikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Terima kasih kepada tubuh ini, terima kasih hari ini saya sudah melakukan suatu hal yang positif, walaupun mungkin pencapaiannya belum terlalu besar. Karena sering diucapkan itu akan secara tidak langsung itu akan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap diri kita sendiri dan menyadari siapa diri kita gitu.
0: Wah, baru awal teman Prodo, tapi kita udah ngerasa kena banget ya. Jangan kemana-mana, habis ini kita bakal lanjut lagi obrolannya. Dengerin terus obrolan sepada hari ini.

0: Oke, masih di obrolan pada hari ini teman Pro 2. Kita masih ngobrol bareng Mbak Sri Handayani dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan ternyata ya, kadang kita itu gak sadar kalau kita lagi gak menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira apa aja sih tanda-tandanya seseorang itu belum bisa menghargai dirinya sendiri?
1: Tanda-tandanya Mbak Ita itu seperti sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu kemudian sering merasa gagal. Contohnya, kenapa sih misalnya dia itu lebih cantik, lebih ganteng, atau lebih pintar. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya menjadi kurang percaya diri jadinya. Ciri-cirinya ya minder. Dia merasa saya tidak seperti orang lain. Jadi berpikir negatif lah seperti itu. Sering membandingkan diri.
0: Apalagi sekarang adanya media sosial ya.
1: Iya.
0: Lebih banyak orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain.
1: Iya, dengan kemajuan informasi atau informatika di zaman digitalisasi yang mungkin anak-anak remaja ya, kita juga tidak bisa pungkiri di kalangan generasi X ke Gen Z itu juga itu terpengaruh sekali ya, apalagi generasi sekarang. Dengan contoh nih handphone, nah seperti itu kadang juga kan bisa menjadi perbandingan kalau temannya membawa handphone yang lebih bagus, nah merasa nggak percaya diri, saya nggak masuk dalam artinya grup si A gitu ya, jadi membandingkan diri. Padahal kalau kita mampunya seberapa, kita sadari bahwa oh nggak apa-apa misalnya kalau teman saya nih membawa handphone yang bagus, saya yang biasa, yang penting kan sekarang fungsinya, bukan gengsinya, seperti itu.
0: Biasanya apa nih penyebabnya yang paling sering?
1: Ya sering membandingkan diri, penyebabnya sering membandingkan diri, kemudian pengaruh teknologi juga keras sekali sekarang. Jadi sehingga orang itu merasa kurang bersyukur lah, kurang percaya diri dan berpikir negatif. Karena kalau pikiran negatif tiap hari diucapkan atau menjudge diri kita sendiri dengan atau self talk kita negatif, itu akan tumbuh seperti afirmasi. Afirmasi kita kan usahakan menjadi afirmasi positif. Karena untuk membangun kepercayaan diri atau menghargai diri sendiri itu memang perlu keterampilan, bukan sesuatu yang instan. Jadi dengan kita berusaha kembali ke dalam diri kita, mungkin dengan pranayama atau meditasi sejenak, berbicara ke

0: pada diri kita sendiri, supaya hal-hal yang negatif itu bisa kita minimalis atau kita kurangi, seperti itu.
1: Oke, ternyata banyak hal kecil ya teman Pro 2 yang sering kita anggap biasa aja, padahal itu tuh bentuk kita kurang menghargai diri kita sendiri.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu di obrolan sepada.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: bocil.
1: Iya, gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Oke, okay, masih di obrolan Spidey teman Pro 2. Kita masih ngobrol soal menghargai diri sendiri, sudahkah kita lakukan ya. Jadi langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan mulai sekarang untuk belajar menghargai yang namanya diri sendiri, Mbak Sri?
1: Baik, terima kasih Mbak Ita dan teman Pro 2 dimanapun berada. Jadi cara sederhana yaitu adalah bagaimana kita sering mengafirmasi positif atau self-talk positif kepada diri kita, kemudian menghargai pencapaian-pencapaian terkecil dari diri kita, tanpa sering membandingkan diri dengan orang lain, kurangi butuh validasi dari orang lain juga. Kemudian ini juga pengaruh lingkungan sih sebenarnya. Jadi pengaruh lingkungan mungkin sering atau pengalaman masa lalu bisa jadi. Karena sering merasa dianggap gagal gitu. Bisa jadi karena orang terdekat juga. Tetapi kita bisa untuk lebih menghargai dengan kita lebih mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal siapa kita, diri kita, berarti kita bisa menghargai diri kita. Karena seperti dalam Bhagavad Gita ya, percakapan Arjuna dan Sri Krishna kan ada sebutkan bahwa dirimu sendirilah yang menjadi sahabat terbaik, bahkan musuh terbesar. Karena kan kalau dalam agama Hindu nih, kita mengenal ada Satripu ya. Musuh itu bukan berada di seberang lautan yang musuh terbesar, tetapi justru ada dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan atau mungkin menjauhi musuh dalam diri kita? Ya diri kita sendiri yang untuk mengendalikannya. Artinya apa? Kalau kita bisa menghargai diri kita, kita menyadari siapa kita, secara tidak langsung kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, mungkin dari sahabat Pro 2 juga pernah melihat atau menonton ya film pada saat Drupadi ya, ingin juga mengakhiri hidupnya nih, kenapa nih saya dilahirkan, siapa aku kan gitu ya. Ya untuk mengenal dirimu sendiri, kamu harus tahu kebenaran. Apa sih kebenaran itu kan gitu ya. Jadi kebenaran itu ada dasar-dasarnya, ada lima pilarnya. Jadi pengorbanan, kesetiaan, cinta, kasih sayang, itu yang perlu kita sadari. Seperti juga disebutkan dalam Upanishad, ajaran Tatwamasi, tat itu, tuam adalah asi engkau, itu adalah engkau, bahwa sesungguhnya sumber kita itu dari Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam tubuh manusia berupa jiwatman, atman itu sendiri. Kita hargai. Berarti kalau kita bisa mencintai diri, kita juga bisa mencintai Tuhan. Cara tidak langsung aura itu akan keluar, kita bisa mencintai orang lain. Seperti itu.
0: Oke, berarti dalam ajaran agama Hindu nilai yang mengajarkan pentingnya menghargai diri?
1: Tatwamasi.
0: Tatwamasi.
1: Tatwamasi. Dan Pancasrada, kan kita mengenal ada Tuhan, ada karma pala, ada atma. Nah ini, atma ini kan merupakan percikan terkecil dari Tuhan yang disebut jiwatman dalam tubuh manusia. Nah jiwa ini kan bagian dari Tuhan. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita? Kalau kita tidak menghargai diri kita, berarti kan sama seperti serada atau bhakti kita kepada Tuhan juga tidak kita hargai, atau kita tidak berbakti kepada Tuhan. Karena kita sendiri adalah bagian dari Tuhan itu, hanya badan kasarnya yang berbeda. Itu pada dasarnya kan satu sumber yang sama, sehingga artinya kita bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif, seperti karena merasa kurang sehingga ada keinginan-keinginan negatif. Bahkan ini kan banyak sekali, maaf ya, kasus-kasus yang mengakhiri hidupnya seperti itu. Karena itu juga salah satu contoh bahwa tidak mencintai diri kita sendiri. Seperti itu.
0: Kadang kita ngerasa, wah kita harus sempurna dulu nih untuk pantas dihargai. Padahal kan gak selalu begitu. Nah gimana caranya kita untuk berdamai dengan kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri?
1: Baik, jadi kita perlu latihan. Jangan terlalu meminta perfeksionis. Jadi kita yang tahu tentang diri kita kan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi jangan standarnya tuh terlalu tinggi. Kalau kita diberi kemampuan misalnya dari 1 sampai 10, kemampuan kita cuma 5, ya kita asah sampai 5 itu. Karena kan setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda. Ada kelebihannya mungkin di seni, ada kemungkinan di mungkin bagian dia akademis atau non akademis. Setiap orang itu kan memiliki kelebihan dan kurang beda. Berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Caranya selalu memotivasi diri, walaupun sederhana, walaupun kecil pencapaian kita. Kita sadari, oh segini loh kemampuan saya. Udah syukuri saja. Dan hilangkan kata-kata negatif. Misalnya, oh saya gagal, oh saya tidak bisa ubah. Kita bisa mengubahnya, karena kan kita sendiri yang melakukan itu. Kita rubah menjadi, saya pasti bisa. Walaupun perlu proses, kan tidak ada yang instan. Segala sesuatu juga butuh proses.
0: Oke, tapi ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri ya kan, apakah itu akan berdampak ke cara kita memperlakukan orang lain?
1: Tentu, karena kalau kita sudah menghargai diri kita, secara tidak langsung kita bisa menghargai orang lain. Kadang kan kita empati kepada rekan, sahabat yang memiliki masalah, ya. Tetapi kita, apakah kita sadari, apakah kita tidak terlalu kasar dengan diri kita pada saat kita kena masalah, aku ini gagal, aku tidak bisa seperti itu. Tapi pada saat kita mendengar teman mendapatkan masalah, kenapa kita bisa demikian sabar memberikan pemahaman atau mungkin menenangkan sahabat-sahabat kita. Sudahkah kita lakukan kepada diri kita, kan itu dulu. Kalau kita tidak bisa kepada diri kita, itu tidak akan terpancar. Akan jadinya seperti psikolog ya. Kalau psikolog itu kan selalu mendengarkan keluhan-keluhan. Nah, bahkan sekarang psikolog, karena itu juga manusia, juga harus menyadari siapa saya, tugas saya apa. Oh, dari beberapa dari klien mungkin yang didengarkan, oh seperti ini masalahnya. Oh, setiap orang itu punya masalah ternyata. Jadi tidak ada yang tidak ada bermasalah dalam hidup ini, tetapi bagaimana kita menghargai diri kita dengan tanpa membandingkan diri kita atau memiliki atau membutuhkan validasi dari orang lain. Berhenti stop membutuhkan validasi dari orang lain.
0: Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811 3991054. Tapi jangan kemana-mana dulu, dengerin terus obrolan sepada hari ini.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah di ujung acara ya. Tapi aku mau bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 081139910054. Ada Ayu di Singaraja yang bertanya, kadang ya aku itu sering ngerasa berusaha maksimal tapi tetap aja ngerasa kurang, dan juga sering bandingin diri aku sama orang lain. Itu gimana ya caranya biar bisa berhenti ngerasa gak cukup sama diri kita sendiri?
1: Baik, terima kasih Ayu ya. Baik Ayu, itu hal yang wajar aja ya, karena pernah merasa sudah melakukan yang terbaik, mm-hmm. tapi rasanya kok masih kurang. Setiap yeah. manusia normal saja pernah merasakan seperti itu. Tetapi kembali lagi seperti topik kita pada pagi hari ini, bagaimana sih kita menghargai diri kita sendiri. Jadi untuk Ayu, berhenti ya, stop ya membandingkan diri lagi dengan orang lain. Walaupun sudah rasanya sudah bagus, tapi kok masih kurang, sehingga rasa itu muncul terus. Nah, dilatih dengan cara menulis ya. Bisa kita tuliskan hal-hal positif dalam diri kita. Mungkin apa sih kelebihan-kelebihan kita, bisa kita tuliskan 1, 2, 3 setiap harinya, sehingga lama-lama itu akan menjadi kebiasaan, mm-hmm. lama-lama itu juga akan menjadi salta positif kepada diri kita. Dan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tidak sesuatu yang instan, kita perlu proses. Dan kuncinya sih bersyukur ya, mengenali diri kita, mm-mm. bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tanah nuang swasta nulis di dunia ini.
0: Oke, okay. Ada Dewa di kawasan Seririt. Saya sering ngerasa gak enakan sama orang lain, sampai akhirnya malah mengorbankan diri saya sendiri. Apakah itu termasuk gak sih tanda kita belum menghargai diri, dan gimana cara untuk mulai merubahnya?
1: Iya, betul. Jadi kalau kita merasa gak enakan, itu juga salah satu kita tidak belum bisa ya menghargai, kan, karena budaya kita, budaya timur tuh memang kurang enakan sih sebenarnya, yeah. Karena begini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, mm-hmm. atau kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang ya Dewa. Artinya berani mengatakan tidak jika memang itu tidak sesuai atau itu melanggar hal-hal kebajikan, mm-hmm. Kalau misalnya, maaf nih contoh, yuk kita bolos nih sekolah, atau kita mabuk-mabukan karena gak enak. Nah, itu kan merugikan diri sendiri, yeah. Sudah tahu itu rugi, kenapa harus kita lakukan, merugikan diri kita? Ya gak usah kita lakukan. Berarti kan kita tidak menyayangi diri kita. Tahu batasannya, mm-hmm. ya. Stop, gak enakan, karena kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Seperti itu.
0: Oke, satu lagi ada Komang di Sukasade. Kalau lingkungan kita itu justru sering meremehkan atau tidak menghargai kita, gimana caranya supaya kita tetap bisa menghargai diri kita sendiri?
1: Lebih ke kita cuek ya. Jadi kalau memang kita melakukan hal-hal yang positif, ya nggak, kita nggak usah dengarkan omongan orang lain gitu. Yeah. Kita tidak harus mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Ya biarin saja. Atau juga maaf nih, misalnya kita makan, mm-hmm. ya, minum, itu atas usaha jerih payah kita sendiri. Setiap proses yang kita lakukan itu kita yang tahu. Ya abaikan saja selama itu memang hal-hal itu positif. Kita tetap bisa menerima masukan, kritikan dari orang lain. Itu perlu, sangat perlu. Tetapi itu bukan menjadi menjadi faktor utama sehingga kita tuh harus ngikutin kata orang lain. Tidak, seperti itu. Okay. Jadi cuek aja sih sebenarnya. Kalau memang hal kita yang kita sudah lakukan benar, nggak usah peduli gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay, yang terakhir yang ingin Mbak Sri sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita hari ini, mungkin singkat aja.
1: Baik, hargai dirimu, hargai hidupmu, maka dunia pun juga akan secara otomatis menghargaimu.
0: menghargai kita ya. Oke, teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita jadi sedikit belajar kalau menghargai itu gak harus nunggu orang lain dulu, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Karena saat kita bisa menerima dan menghargai diri kita, hidup itu rasanya pasti akan lebih ringan. Terima kasih Mbak Sri waktunya hari ini.
1: Iya, sama-sama
0: sudah Mbak berbagi, sudah sharing di obrolan sepada ya. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, YouTube resmi memperluas fitur multiview yang memungkinkan pengguna menonton hingga 4 video sekaligus dalam satu layar. Sebelumnya nih teman 2 ya, fitur ini hanya tersedia terbatas untuk pelanggan YouTube TV di Amerika Serikat dan fokus pada siaran olahraga. Kini multiview mulai hadir lebih luas di aplikasi utama. Dengan tampilan grid 2x2, pengguna bisa menjalankan 3-4 video secara bersamaan. Fitur ini cocok untuk menikmati pertandingan olahraga, e-sport, hingga memantau beberapa channel berita sekaligus. Langkah ini jadi bukti bahwa YouTube terus berinovasi untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih fleksibel dan interaktif bagi penggunanya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

SMS pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Bye.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, siapa di sini yang masih suka simpan password di browser biar enggak ribet login? Emang sih kelihatannya praktis, tapi tahu enggak di balik kepraktisannya itu ada resiko keamanan yang sering banget kita abaikan. Mulai dari celah di browser yang bisa dimanfaatin hacker sampai fitur sinkronisasi yang bisa jadi bumerang kalau satu perangkat kamu hilang atau diretas. Belum lagi kalau ada yang pinjam handphone atau laptop kamu, tinggal klik semua password bisa dilihat. Wah, ingat ya teman Pro 2, kenyamanan sesaat jangan sampai bikin kamu lengah, karena keamanan digital itu kayak pagar rumah. Kalau lemah, semua bisa masuk.

0: Setiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka

0: kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, WhatsApp kayaknya makin ngerti kebutuhan kita nih sebagai pengguna ya. Kabarnya WhatsApp lagi uji coba fitur baru bernama Close Friends untuk status, mirip kayak fitur yang ada di Instagram Story. Jadi nantinya kamu itu bisa upload status cuman buat orang-orang tertentu aja tanpa harus ribet ubah pengaturan privacy setiap saat. Menariknya lagi, status khusus ini bakal punya tanda lingkaran ungu. Jadi penerima tahu deh kalau mereka termasuk orang terdekat versi kamu. Selain itu, WhatsApp juga lagi nyiapin fitur grup audiens khusus, misalnya untuk keluarga, teman kantor, circle tertentu gitu ya. Jadi update yang dibagiin bisa lebih personal dan sesuai target. Wah, kalau misalnya fitur ini resmi dirilis, kayak bakal makin banyak status yang isinya khusus bestie aja ya, bukan khusus semua kontak WA.

0: kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Cari Teman Pro 2.
1: Kamu ngerasa gak sih Teman Pro 2 kok Google Drive cepet banget penuhnya ya? Padahal gak ngerasa nyimpen file banyak-banyak. Nah, ini sering kejadian karena kapasitas gratis Google itu cuman 15 GB. Dan itu udah dipakai barengan buat Gmail, Drive, sama Google Photo. Tapi tenang aja, kamu gak harus buru-buru langganan kok. Karena ada beberapa cara simple biar ruang penyimpanan kamu bisa lebih lega. Yang pertama, kamu cek file-file besar di Google Drive. Kayak video atau mungkin PDF. Terus dihapus yang udah gak penting. Jangan lupa juga kosongin folder sampahnya. Kedua, tinggal bersihin email lama yang ada di lampiran gede di Gmail. Ketiga, hapus juga email spam, promosi, sama sosial yang numpuk. Keempat, cek Google Foto, buang foto buram, terus duplikat atau video-video yang gak penting. Dan terakhir, file lama yang jarang dipakai, mending dipindahin aja ke harddisk biar lebih aman. Jadi dengan cara ini, Google Drive kamu bisa lebih lega tanpa keluar biaya tambahan.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro2FM Singaraja.

Oke, 105,4 FM teman berdua gak kerasa. Yeay, udah jam 10 ya. Makasih banyak lo buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti masih ada program Santai Siang. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi di pada berikutnya. Thank you udah dengerin. Jangan lupa dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Now and never, I can't sleep.
2: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Sidup Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama edukasi sebaya tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan perempuan di daerah. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah pencegahan melalui edukasi pendampingan dan keterlibatan masyarakat guna membantu penanganan kasus kekerasan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga menekankan jumlah kasus dalam jangka panjang melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan memiliki peran yang sama pentingnya dengan penanganan terhadap korban. Ia menambahkan keberhasilan program tidak dapat berjalan hanya melalui peran pemerintah. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan Jantra Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei 2026 di lapangan Buana Pater Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian Jantra Tradisi Bali 6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandika. Tahun ini Jantra Olahraga Tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisantika mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat. Demikian info Pro 2. Aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, ya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia teman Pro 2. Yuk santai siang, kita langsung aja awali dengan request untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu. Jangan lupa langsung ke 08 1139 1054. Tek ya. Ada Wiwin minta lagunya Tiara Adini Ngeluhi. Oke, buat Nia minta lagunya MPD Sempurnanya Aku. Ada juga Mita minta lagunya Amigdala Kukira Kau Rumah. Buat Karen, thank you. Oke. Aku bakal puterin ya satu persatu, ditunggu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 Amigdala, kau bukan rumah ya. Mudah-mudahan bikin kamu semangat aja untuk beraktivitas. Dan pastinya masih dengerin Santai Siang. Nih buat Vina yang pengen denger lagunya Vintonic yang Semesta Asmara. Buat Kak Irna makasih. Ada Caca minta lagunya Shasha Alex, Slow and Dancing with Your Ghost. Ya buat Kak Irna makasih. Ada Lala minta lagunya Zara Leola Zudai. So untuk semuanya, nanti aku bakal putar satu-satu dan aku bakal masukin playlist ya. Ditunggu aja.

Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya iyalah Bu, saya sekarang lebih perhatian sama gizinya.
1: Iya.
0: Iya, soalnya dulu saya tidak tahu nih, kalau kurang gizi bisa bikin anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya.
1: Stunting itu apa sih?
0: Ah, stunting aja nggak tahu. Stunting itu kondisi anak yang pertumbuhannya terhambat. Anak jadi pendek nantinya, gampang sakit dan susah belajar, Bu.
1: Ih, ngeri juga ya. Iya. Terus gimana tuh cara mencegahnya?
0: Mudah kok, Bu. Pastikan ibu hamil makan bergizi, beri ASI, dan kasih makanan sehat kayak protein seperti daging, telur, dan sayur-sayuran.
1: Wah, kalau itu sih gampang. Orang kaya kayak saya, semua daging grade A pasti saya belikan untuk anak. Ah, pokoknya mulai sekarang harus lebih perhatian nih sama gizi anak.
0: Betul, Bu. Karena anak sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang cukup.
2: Stunting sejak dini. Pastikan anak mendapatkan gizi yang cukup untuk masa depan yang lebih baik.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Okay, teman Pro 2, buat yang udah WhatsApp, tunggu ya. Nanti aku mau bacain dulu satu-satu sebelum aku puterin, okay? Selamat siang buat Denny yang minta lagunya Shawn Mendes, Mercy, buat Kairan Makasih. Okay, Gilang minta lagunya Afgan yang Mia, buat Kairan Makasih. Ada Teguh minta lagunya The Weeknd, Out of Time, buat Kairan, thank you. Okay, makasih untuk semua yang udah ikutan. Aku puterin satu persatu ya.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Perdua, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

Oke, teman Pro2, makasih untuk semua yang udah ikutan. Dan aku juga mau ngasih tahu, aku bakal tetap nemenin kamu ya sampai jam 3 nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu juga nemenin untuk menemani aktivitas kamu siang ini di Santai Siang Pro2 Air, singarga teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya.
2: Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
3: Aduh, maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
2: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
3: Iya, maaf, habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
2: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/label/kompetisi, Instagram Adfest KPK @adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, dari Lensa, integritas terjaga.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: Heavy on the ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty damn penny.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Bro 2 FM.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, tahu enggak sih kalau yang namanya pengusaha sukses di Indonesia ini kan memang banyak ya, ada banyak nama tentunya yang berhasil menjalankan bisnis di usianya yang masih muda. Tentunya dengan kerja keras, pantang menyerah, keuletan, dan juga tekad kuat menjadi beberapa faktor yang membuat para pengusaha muda ini mencapai kesuksesan. Para pengusaha muda ini juga bergelut di berbagai bidang usaha yang beragam, dari bisnis kuliner sampai membangun sebuah startup dan bisnis digital. Dan memang banyak ada perusahaan startup di Indonesia ya yang tentunya ikut andil dalam memajukan perekonomian Indonesia. Nggak sedikit perusahaan startup yang didirikan dan dipimpin oleh pengusaha muda yang memulai bisnis dari nol. Bahkan beberapa pebisnis startup berhasil membuat perusahaannya mendapat gelar unicorn di Indonesia. Pastinya nih teman Pro 2 ya, mudah-mudahan kamu juga bisa menjadi salah satu ya pengusaha muda berikutnya yang sukses tentunya sampai mendunia.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yap, teman Pro 2, kalau ngomongin kesuksesan pengusaha atau entrepreneur muda Indonesia yang sukses ini pastinya ada cerita di baliknya gitu ya. Nggak mungkin lah dia tiba-tiba langsung sukses. Nah, kita akan kulik nih seperti apa sebenarnya kesuksesan yang diraih oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Misalnya aja James Prananto ya. Ini bersama dua rekannya Cynthia Hairunisa dan juga Edward Tirtanata ya. Ini merupakan wirausahawan ya asal Indonesia yang sukses membangun usaha kopi ya. Jadi ketiga pengusaha muda yang menginspirasi ini membuka usaha kopi untuk pertama kali pada tahun 2017 di Menara Standard Chartered Jakarta Selatan. Jadi terasa kopi susu yang segar dan nikmat ya. Kemudian digemari para pecinta kopi dan juga sudah punya ya puluhan gerai kopi yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Nah, ada juga ada Amanda Cole ya. Jadi dia melanjutkan daftar bisnis muda yang sukses di Indonesia. Dia masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 ya. Alias 30 kategori industri, manufacturing and energy di tahun 2019. Dia juga dikenal karena mendirikan startup ya yang pada tahun 2016 lalu. Jadi berangkat dari niat memberi akses pasar untuk petani lokal Indonesia, jadi startup miliknya sudah mendapatkan pendanaan seri C senilai 120 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,7 triliun rupiah dari North Star dan Alpha JWC Ventures. So, keren banget ya.

pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden? Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran? Sebenarnya, apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan, dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

Oke, okay, teman Pro 2, gimana ya kisah yang satu ini? Ini ada dari Indra Gunawan ya. Kalau kamu hobi traveling atau sekedar mencari penginapan untuk singgah sementara, pasti tahu ya Indra Gunawan ini adalah jaringan hotel kapsul yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Di balik perkembangnya bisnisnya sejak 2018, ada sosok pengusaha muda Indonesia bernama Indra Gunawan. Dengan keahliannya dalam berbisnis, dia mendapatkan pendanaan seri A senilai 11,5 juta dolar Amerika Serikat yang dipimpin oleh Horizon Ventures dan Alpha JWC Ventures pada 2020, dan saat ini sudah punya belasan cabang. Ada juga nih profil wirausahawan sukses Indonesia berikutnya ya, yakni adalah Sinta Nur Fauzia. Jadi walaupun menempuh pendidikan dasar bidang hukum, Sinta malah berhasil menjadi salah satu entrepreneur muda Indonesia yang sukses ya. Bersama dua temannya, pengusaha sukses yang berusia muda ini mendirikan startup pengembang produk makanan sehat pada tahun 2015. Berawal dari memproduksi mie instan sehat, sekarang produknya sudah meluas ya, di antaranya produk bahan makanan, minuman, bahkan sampai brand produk perawatan kulit. Wow, amazing.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Yap, teman pro 2. Kalau yang satu ini sih pasti udah pada tahu ya. Siapa lagi kalau bukan Ferry Unardi. Ini perilis pendiri sekaligus CEO ya, salah satu aplikasi platform penjualan tiket perjalanan dan pemesanan kamar hotel yang populer di Indonesia. Boleh dibilang tentunya platform ini memicu pergeseran metode pemesanan tiket perjalanan di Indonesia ya. Didirikan tahun 2012 sebagai website untuk membandingkan harga tiket pesawat. Saat itu orang yang pengen beli tiket pesawat masih harus susah payah ya mencari informasi harga tiket secara mandiri. Setelah itu kemudian barulah Traveloka, barulah platform ini ya teman Pro 2 mulai menyediakan pemesanan tiket pesawat. Nah, terus berkembang dan mulai menyediakan pemesanan tiket kereta, bus, kapal dan kamar hotel. Ya. Jadi ini bisa dijadikan apa ya teman Pro 2, kita bilang contoh begitu ya. Karena siapapun bisa tentunya menjadi pengusaha gitu ya. Makin banyak berusaha, makin besar harapan kita. Jangan patah semangat. Kalau kamu ingin mencoba dengan serius, mudah-mudahan bisa tercapai. Semangat ya. Udah.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2. Aku kembali lagi nih, dan ada informasi dari dunia olahraga. Petenis Polandia Iga Swiatek membuka kiprahnya pada turnamen French Open 2026 di Roland Garros dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan ketiga itu menyingkirkan Emerson Jones dari Australia dalam 2 set langsung pada Senin 25 Mei 2026. Swiatek mengalahkan Jones dengan skor 6-1, 6-2 pada putaran pertama turnamen Grand Slam tersebut. Pertandingan di Court Philippe Catriel itu selesai cuma dalam waktu 1 jam. Perbedaan pengalaman menjadi faktor penting dalam duel Swiatek melawan Jones. Pertandingan ini menjadi laga profesional perdana Jones di lapangan tanah liat. Sebaliknya, Swiatek adalah salah satu petenis tersukses di permukaan tersebut. Ia sudah mengoleksi 10 gelar di lapangan tanah liat, termasuk 4 trofi Roland Garros. Aku baca infonya dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain di rri.co.id dan juga mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Teman Pro 2, nah penyerang Inter Miami ya, jadi Lionel Messi tentunya ini dipastikan cuma ngalamin kelelahan aja ya saat tampil melawan Philadelphia Union. Laga dihelat pada Minggu 24 Mei 2026 malam waktu Amerika Serikat atau Senin 25 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pelatih Inter Miami, ya Guillermo Hoyos, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan medis final terkait kondisi Messi. Tapi dia menegaskan keputusan menarik pemain asal Argentina itu murni dilakukan karena faktor kelelahan. Nah, menurut Hoyos, langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan supaya Messi terhindar dari risiko cedera yang lebih serius, apalagi jadwal pertandingan yang padat dan kondisi lapangan dinilai cukup menguras fisik pemain. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI.

Salam Pro 2, kabar nih ya dari Rio DC yang kembali meraih penghargaan IBL Sixth Man of the Year musim 2026 untuk ketiga kalinya. Nah ini dia sukses mempertahankan gelar Sixth Man of the Year untuk musim kedua secara beruntun di kompetisi IBL. Sebelumnya dia juga meraih penghargaan ya untuk pemain cadangan terbaik saat membela West Bandits pada musim 2022. Pencapaian ini tentunya membuat Rio mencatat sejarah baru dalam kompetisi Indonesian Basketball League atau IBL, di mana konsistensi penampilannya membuat Rio kembali menjadi pemain terbaik dalam kategori tersebut musim ini. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

Teman Pro 2, sejumlah kritikus dalam industri hiburan K-pop ini menyoroti katanya ya, udah ada ataupun terjadi pergeseran tren pada konser grup idola wanita yang beralih dari menggunakan tema imut menjadi ke arah suara techno yang keras. Jadi Lee menyampaikan kalau Lee Daehwa ini menyampaikan kalau saat industri mencari genre underground terpopuler, ini perhatian perusahaan telah beralih ke kancah techno Eropa yang lagi berkembang gitu ya. Suasana gelap dan elegan dari techno club juga bisa cocok banget dengan citra berani dan edgy yang coba diproyeksikan oleh banyak grup idola wanita K-pop. Mungkin kayak ke Blackpink juga gitu kan ya. Yaudah teman Pro 2, kalau menurut kamu gimana nih? Lebih suka yang dulu imut atau yang sekarang techno?

0: siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir order.

Pastikan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

Okay, teman Pro2 ada kabar nih kalau grup idola pria BTS disebut masuk dalam 3 kategori nominasi yang dikeluarkan oleh American Music Award (AMAs) untuk tahun 2026 dalam acara yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. BTS masuk dalam nominasi penghargaan Artist of the Year, Best Male K-pop Artist, and Song of the Summer untuk lagu Swim. Dan BTS bersaing dengan bintang-bintang global seperti Bad Bunny, Bruno Mars, dan Taylor Swift pada kategori Artist of the Year. Yeah. Aduh, keren ya. Kita tunggu nih teman Pro2 tentunya. Udah memang banyak banget sih fansnya BTS ya.

dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

Abang Pro 2, ini nih ya, The Golden K-pop Demon Hunters, jadi Song of the Year, ya. MEA 2026, keren kan ya. Jadi dia berhasil menyapu bersih 4 nominasi yang diterima, adalah Piala Song of the Year untuk Golden, Best Vocal Performance Girl and Hunter X, Best Pop Song to Golden, dan Best Soundtrack. Keren banget sih ya teman Pro 2. Wow, luar biasa. Info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena sudah ceria nanti kamu bakal ditemani sama kakak Adi. So jangan lupa dengerin terus Pro 2 RS Kinerja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Ira Namora, see ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

sin fallar.

0: dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil Samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Dan peluncuran dilakukan langsung oleh I. Nyoman Sucidri sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Layanan berbasis jemput bola ini juga diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor Samsat. Dan menurut Sucidre, kehadiran mobil Samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Dan selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan Bupati Sucidre juga menegaskan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Dan mobil Samsat keliling juga nantinya akan beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan Jantra Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Dan kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 sampai 24 Mei 2026 di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian Jantra Tradisi Bali ke-6 tahun 2026. Dan kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, I. Nyoman Nuisan Andika. Dan tahun ini Jantra Olahraga Nasional juga diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisadika juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus juga menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat. Dan ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan meliputi teropa panjang berkelompok putri, dedupla atau lari batok kelapa berkelompok putra, menggala-gala atau hadang putra-putri, serta metajok berkelompok putra. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tambah terbaik kamu.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Produe RRI Singaraja, Produe FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat sore teman Produe, dan kembali lagi bareng saya yang pasti untuk di sore ceria. Dan sekarang di edisi hari Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026, dan sore ini nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 7 malam.

0: radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satgerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu

Dua, ada yang informasi terupdate. Ada yang keren juga dari Bali ya, yang ternyata informasinya terupdate banget dari Spen Praja Singaraja ya, atau Spen Saraja ya. Karena ada di sini salah satunya adalah untuk punya kegiatan kreativitas siswa dalam parade puisi dan akustik. Widih, keren banget. Nah, SMP Negeri 1 Singaraja atau Spen Saraja ya turut ambil bagian kegiatan parade puisi dan akustik, namanya atau bertajuk judulnya Jadi Ruang Kreativitas Generasi Muda, dan dilaksanakan di Gedung Sasana Budaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Nah, acaranya ini diselenggarakan langsung salah satu radio swasta di Buleleng, ngusung tema Bangkit Berkarya Bersatu Dalam Nada gitu ya. Dan jadi wadah ekspresi kreativitas sama penguatan semangat persatuan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda di Buleleng, guys. Dan ada hadir dalam acara tersebut Bupati Buleleng Inyoman Sutirde, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Seda Kabupaten Buleleng Putu Ariadi Pribadi ya, yang bilang kalau momentum Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai kebangkitan fisik dan ekonomi, tapi juga sebagai kebangkitan budaya, kreativitas, seni, dan juga kebersamaan. So, kita sebagai generasi muda bukan hanya sekedar hanya ya hidup gitu ya, bukan sekedar hanya berkreativitas, tapi bagaimana kita itu tetap memaknai dan membangkitkan budaya, kreativitas, seni, dan semangat kebersamaan. Gitu pesannya, guys.

0: Sumpah.
1: Barang itu wangi gila keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Oke, nomor 2. Dan sekarang ada informasi dari jelang Idul Adha ya. Akhirnya ada di Stambul Lalang yang awasi 57 titik pemotongan hewan kurban, guys. Dan dari Distan sendiri juga mulai mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya, sebanyak 57 titik potong hewan kurban langsung ditelusuri ya. Dan yang pastinya juga langsung diawasi untuk memastikan hewan dan daging yang dikonsumsi masyarakat nanti setelah pemotongan kurban bisa layak konsumsi ya guys. Dan dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Buleleng ada Made Suparme yang bilang kalau pengawasan ini salah satu kegiatan rutinnya adalah melakukan beberapa pemeriksaan dan yang pastinya untuk kenyamanan bersama gitu ya. Jadi bukan hanya hewannya saja, tapi setelah dipotong juga dicek kembali agar memang layak untuk dikonsumsi gitu. Jadi hitungan hari guys ya, bukan hitungan hari lagi, besok dah tuh yes, Hari Raya Idul Adha ya. Aduh, dapat kebagian gak ya? Jadi pertanyaan nih.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sekarang ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan atau KLH BPLH yang memperkuat aksi pemulihan dari ekosistem pesisir dan laut ya, melalui peringatan Hari Laut International 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu ya. Dan ini jadi salah satu apa ya, bisa dibilang hal yang sangat luar biasa banget sih teman Perdua ya. Karena Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan, apalagi Bali gitu ya, yang sangat luar biasa luasnya, pesisir pantainya indah semua, dan yang pastinya wajar banget sih dari Menteri Lingkungan Hidup dan pastinya Lingkungan Laut juga melihat hal ini guys, salah satunya penyu dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah diingatkan ya dengan Hari Laut Internasional, so wajar aja kita juga ikut melestarikan apa yang ada di laut guys ya. Emang sih apa ya, susah untuk menjaga kelestarian gitu ya, tapi mau nggak mau karena kita akan menjadi generasi penerus ya, kita yang bakal nikmati juga, jadi kita perlu pentingnya yang namanya menjaga ekosistem laut yang ada di Bali guys. Oke, itu dia informasinya teman berdua. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, informasinya masih banyak banget ya. Tapi setelah nanti gue sudah bakal ngobrol dengan seorang yang kompeten banget di dunia genre. Duta genre maksudnya ya. Nanti ada bintang tamu dari Duta genre yang bakal datang, dan kita membahas satu hal yang asik banget ya, maksudnya untuk di sore hari ini ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oh ya, jangan lupa buat kamu yang ingin tahu informasi seputar Indonesia yang terupdate dan yang pastinya teraktual, jangan lupa kamu langsung aja kunjungin rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,42 RRI Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat terbaik 2 di jam 4 sore ya, kita ngobrolin soal FOMO, kita ngomongin soal validasi di media sosial gitu ya. Zaman sekarang anak muda itu memang butuh banget yang namanya validasi, tapi FOMO-nya kebangetan guys, karena apapun diikutin sekarang ya. Kayak lagu terbaru misalnya, pasti diikutin. Atau enggak minimal lah jadi story lah ya. Kemudian kalau misalnya butuh pengakuan ya, kalau misalnya kamu punya prestasi diakuin, it's okay. Tapi kadang-kadang ada sebuah pengakuan yang enggak perlu diakuin sebenarnya ya. Apakah itu penting enggak sih sebenarnya? Ya udah, kita bersama duta jadi kali ini, yaitu ada Kak Duitwa dan juga Reza. Selamat sore.
1: Sore Kak.
0: Nah, penting banget enggak sih yang namanya FOMO? Kita bahas dari FOMO dulu ya guys.
1: Okay.
0: Ya. FOMO ini penting gak sih buat generasi muda zaman sekarang?
1: FOMO dalam artian apa dulu? Kalau misalnya dalam artian positif, perlu. Tapi kalau dalam artian negatif, kayaknya gak perlu deh.
0: Nah, masalahnya yang ada di media sosial kebanyakan FOMO yang negatif atau positif? Yang
1: negatif.
0: Negatif?
1: Iya, paling banyak kita temuin tuh FOMO yang negatif. Kayak misalnya, apa ya, keluar malam itu lah sebuah, apa ya, sebuah kebebasan dan sebagainya. Terus, tinggal bareng itu adalah, apa ya, kayak tradisi atau gimana gitu ya. Itu mungkin FOMO yang negatif sih yang sering kita temui.
0: Oke, kebanyakan kayak gitu. FOMO-nya kebanyakan kayak gitu yang kita lihat gitu ya. Oke, ini kan apa ya, di media sosial itu kenapa bisa membuat caps yang kayak gitu gitu loh. Kan aneh kan? Kenapa istilahnya sesuatu hal, kalau selain memang itu realita gitu ya, memang realita ada kenyataan seperti itu, tapi kan gak seharusnya dibuat untuk menjadi sebuah contoh gak sih?
2: Okay, jadi sebelumnya itu kita jelasin dulu apa itu FOMO. FOMO kan dari bahasa Inggris ya, ini kepanjangannya fearing of missing out. Jadi sebuah keadaan di mana seseorang nggak mau ketinggalan sesuatu. Intinya dia itu nggak mau kudet, dia harus update banget nih. Nah, kenapa ada hal kayak gitu? Bahkan di media sosial kebanyakan hal yang negatif yang justru menjadi FOMO terbanyak dapat dikatakan seperti itu. Karena seperti di kehidupan, hal buruk itu lebih gampang dilakukan daripada hal kebaikan.
0: Betul.
2: Nah, jadi untuk berbuat kebaikan itu, jadi kayak perlu dipikirkan lagi sih buat mereka. Karena jujur li, FOMO, ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan mereka jadinya ya terbiasa.
0: Oke. Kenapa ketawa? Apa FOMO juga?
2: Jujur li aku sih kebanyakan FOMO juga sih ya.
0: Ngaku ya. Dia FOMO juga. Tapi positif negatif gak nih?
2: Wih, harus positif dong sebagai negatif generasi positif, yang berencana.
0: Ya. Masa duta jadi FOMO negatif kan kamu?
2: Wah.
0: FOMO bahaya banget ya. So, itulah nomor berdua. Jadi FOMO itu adalah satu masalah buat kita bahas untuk di sore kali ini ya. Tapi kita sebelum kita break, validasi, seperlu apa sih sebenarnya anak muda sama validasi? Emangnya bukan kali itu cukup istilahnya udah dikasih piagam atau mungkin juga kalian itu sudah dapat juara gitu, itu gak cukup gitu untuk sebuah validasi yang secara pribadi?
1: Terkadang ya namanya manusia kan gak pernah puas sama apa yang udah didapat kan.
2: Benar banget.
1: Sama apalagi di remaja-remaja gini, kebanyakan paling kita sering temuin itu adalah insecure gitu loh. Dengan mereka mendapatkan validasi yang kayak haus validasi, mereka tuh apa ya, keinginan dan insecure mereka tuh terpenuhi gitu loh. Jadi dengan adanya validasi ini, mereka merasa bahwa oh, mereka tuh tidak perlu insecure, mereka tuh bisa percaya diri gitu. Tapi terkadang haus validasi ini mengarah ke hal-hal yang memang agak-agak kurang baik lah, bisa dibilang gitu.
0: Oke. Hal-hal yang kurang baiknya bahkan apa ya, sampai membuat mereka itu ada pernah ngelihat di salah satu media sosial, Kalau tidak dapat pengakuan itu bahkan sampai mentalnya terganggu.
1: Ya, betul banget.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Istilahnya, ini gak ada yang ngakuin aku sebagai seorang gini gitu lah. Padahal sebenarnya gak perlu banget ya untuk dapat pengakuan. Kalau memang kita seperti itu ya udahlah, kenapa harus menjadi sebuah validasi yang kita tuntut gitu dari semua orang gitu guys. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama Kak Dwi dan juga Reza. So, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Tadi kita udah nemuin masalah gitu ya, tentang ternyata FOMO dan validasi di media sosial itu masih banyak tanda kutipnya lebih ke negatif. Nah ini jadi pertanyaan juga sih, sebenarnya emang FOMO itu identiknya sama itu ya? Atau yang negatif-negatif, padahal banyak banget perasaan FOMO yang positif, validasi yang positif. Tapi apakah itu menjadi sebuah budaya yang harus kita ikutin sebenarnya atau enggak gitu kan? Sebenarnya sih kalau dasarnya udah itu negatif, yang ngapain diikutin gitu. Tapi FOMO itu tetap aja masih ada gitu sampai sekarang, dan FOMO itu bukannya lebih ke positif tapi justru negatif. Nah sebenarnya kalau untuk kaitannya sama anak muda dan media sosial gitu kan, kita main media sosial aja udah itu namanya FOMO gitu kan. Terus abis itu kebiasaannya yang paling penting sekarang. Nah kayak better repost misalnya, nge-repost sesuatu hal yang sebenarnya gak penting-penting amat gitu ya, atau nge-repost sesuatu hal yang kadang-kadang menurut kita itu gak penting, atau mungkin juga kadang-kadang mengundang Sara juga diikutin untuk nge-repost. Ini apa ya, FOMO yang kayak gimana sebenarnya diinginkan ya, istilahnya menjadi selera anak muda zaman sekarang gitu loh. Apakah memang yang pro kontra yang kayak gitu selalu menjadi FOMO yang disukain sama remaja tuh gimana sih Kak sebenarnya?
1: Kalau kita bilang gimana sih FOMO yang diinginkan oleh remaja, bingung juga jawabnya apa itu loh, karena
0: saking banyaknya atau karena seharusnya bagaimana?
1: Saking banyak pilihan juga itu, saking banyak pilihan, dan juga karakter remaja di zaman sekarang ini, generasi yang sekarang ini, apa ya, bisa dibilang mereka tuh lebih banyak untuk ikut-ikut teman itu. Jadi kalau misalnya ya ibaratkanlah kita ada tren yang positif, tapi teman-temannya lebih banyak ke tren negatif. Tren positif itu tidak akan dilihat, karena mereka apa, lihat yang mana nih yang paling banyak diincar gitu, yang mana nih yang paling banyak orang-orang tertarik, apalagi teman-temannya tertarik. Ke negatif semua tertarik, semua ikut ke negatif gitu. Jadi kita gak bisa nentuin FOMO yang gimana sih harusnya remaja itu ikutin dan sebagainya, gak tahu kita gitu loh. Tapi yang jelas FOMO yang negatif akan lebih banyak dinikmati dan tariknya lebih kuat daripada FOMO yang positif gitu. Contohnya kayak FOMO ke clubbing gitu, ikut-ikut teman ke clubbing akan lebih unggul daripada FOMO untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca buku.
0: Iya, itu realitas sih.
1: Realita kan, gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa, karena mereka tuh belum menentukan jati dirinya mereka. Mereka nggak tahu arah pilihannya mereka ini kemana. Mereka ragu, labil gitu. Remaja sekarang ini labil. Karena apa? Ya tuh masih ikut-ikut teman. Kemana yang temannya paling banyak mengarah, ke sana dia ikut. Dia nggak akan mempedulikan apakah ini negatif atau positif, apakah ini akan merugikan dia atau tidak itu.
0: Tapi dari sisi misalnya kita ngelihatnya kerennya deh,
1: keren.
0: Tanda kutip keren, istilahnya kayak gitu. Keren kan banyak ya, keren itu ya istilahnya. Salah satunya tadi ke bio, apa namanya,
2: clubbing.
0: Ke clubbing, misalnya ikutin konten joget-joget tuh, di tok-tok tuh banyak. Nah terus abis itu konten yang apa namanya, istilahnya kayak pergi ke suatu tempat gitu kan, yang hits misalnya di kota Singaraja, itu FOMO semua gitu loh. Entah padahal nanti komennya ini, itu nanti makanannya kayak begini, minumannya kayak gini gitu ya, tapi yang penting kesana aja dulu gitu loh, yang penting tahu gitu kan. Nah itu sebenarnya FOMO apa ya, bisa dibilang FOMO yang tidak bisa tidak bisa tersingkirkan lah dari pikiran anak muda. Yang paling penting kesana dulu, entah apa hasilnya terserah gitu kan. Karena mereka tuh gak berpikir gitu di belakangnya itu apa gitu yang bakal terjadi setelah FOMO ini gitu loh. Nah kita ngeliatnya dari sisi itu aja deh, kayak konten joget-joget lah, kelabing lah, padahal itu udah tahu apa ya, istilahnya negatif tapi masih diikutin gitu.
2: Oke, jadi gini nih. Sebenarnya FOMO ini karena remaja kita terlalu kreatif sebenarnya Kak ya.
0: Kenapa
2: kreatif? Iya, aku bilang kenapa kreatif karena zaman sekarang mereka mengemas suatu hal itu udah banyak banget idenya. Itu hal yang bagus sih sebenarnya. Kayak misal mereka mau ngepromosiin sesuatu kayak yang tadi Kak bilang, tempat yang hits nih jadinya gitu. Mereka itu pintar banget buat ngemasnya sehingga orang itu jadi tertarik nih. Kemudian sekarang banyak banget yang namanya beredar kata-kata mutiara.
0: Nah itu lagi tuh.
2: Itu banget tuh nih Kak, yang menjadikan FOMO. Apalagi kata-katanya tuh relate banget sama keadaan kita. Padahal tuh kata-kata ya mah relate, tapi gak seharusnya kita ikutin banget. Kayak apa ya, oh ya yang negatif nih aku nemu satu. Dah lama sih gini kata-katanya, ayam merokok di atas genteng, enggak merokok enggak ganteng.
0: Nah, kan, itu. Nah, sebenarnya apa ya? Itu suatu sindiran sebenarnya, bisa jadi sebuah sindiran gitu ya. Kalau misalnya menurutku gak ganteng, ya berarti kamu kan yang gak ngerti emangnya gak ganteng. Karena gak ibaratnya kayak gitu kan. Berarti kan istilahnya di situ salah satu hal yang kenapa gak make to positifnya gitu loh. Iya gak sih? Kenapa mereka harus dianjurkan untuk merokok? Kan kayak gitu jadinya kan. Istilahnya kayak gitu. Makanya bingungnya di situ juga sih, kenapa ya gitu ya. Kenapa pemikirannya lebih ke sana gitu loh. Sama kayak konten di sosial media banyak banget sih. Kalau misalnya pergi ke suatu tempat, itu make the followersnya mungkin banyak gitu kan. Nah jadi misalnya dia ke tempat viral yang satu, kesana dia juga bikin konten di sana dengan FOMO yang sama, biar nambah followers. Alasannya cuma satu, itu nambah followers.
2: Sekarang ada hubungan juga sih sama yang namanya validasi kayak tadi itu. Kan FOMO dan validasi. Sebenarnya hal ini adalah hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Ketika kita udah FOMO, udah bisa tahu banyak hal, intinya kita itu udah update banget nih sama sesuatu, maka kita akan divalidasi sama orang.
0: Dapat pengakuan.
2: Iya, dapat pengakuan. Ih, kamu update banget nih orangnya.
0: Oh, iya.
2: Asik nih gitu.
0: Iya, kamu update banget, kamu itu ikutin kayak gini, kamu keren. Itu yang diinginkan gitu sebenarnya sama anak muda zaman sekarang. So, make the positive-nya sebenarnya kita bikin yang FOMO seperti apa biar make itu positif, kan gitu jadinya. Sedangkan udah banyak hal yang misalnya FOMO-FOMO yang secara konten kita buat itu, misalnya jangan lupa cuci tangan sebelum makan, kemudian juga jangan lupa mungkin berdoa sebelum tidur, atau mungkin juga belajarlah dengan giat karena itu akan membawa masa depan. Tapi gak dilirik tuh. Konten yang kayak gitu gak dilirik. Apakah konten yang seperti itu hanya sebuah isyarat atau mungkin juga tidak dibuat keren?
2: Nah, kembali lagi nih ke remajanya sih jadinya. Karena hal yang positif itu kayak belajar nih, susah banget buat dikemas lebih kreatif. Karena buat belajar ya endingnya ya cuman itu-itu aja sih bakalan akhirnya. Kalau hal negatif kayak misalnya disuruh ngerokok nih, wih lu kalau ngerokok bakalan ganteng nih, lu keren kelihatannya. Aslinya sih enggak ya kak ya.
0: Iya, aslinya enggak. Tapi diikutin.
2: Ternyata bagaimana dia mengemas ya tuh kak.
1: Kenapa diikutin ya? Karena banyak yang ikut.
0: Makanya itu masalahnya.
1: Itu masalahnya. Makin banyak, makin banyak juga yang tertarik. Itu.
0: Makanya kita bingung nih sebenarnya, teman-teman. Sebenarnya konten ini apakah membantu untuk FOMO-nya atau make to positifnya, kan gitu sebenarnya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi FOMO-nya, bagus kalau memang kamu itu ngikutinnya positif. Tapi kalau misalnya make to FOMO-nya kamu itu ikutin yang negatif, itu yang jadi masalah gitu loh. Akhirnya pengakuan. Kenapa zaman sekarang itu lebih semakin kamu ke negatif, semakin banyak pengakuan yang keren buat kamu? Itu jadi pertanyaan gitu loh. Kenapa istilahnya kayak ikutin Kak Reza setiap ada prestasi datang? Kenapa nggak ikutin prestasinya Kak Reza, ikut di situ gitu loh? Kenapa justru misalnya Kak Reza di bidang yang lain yang diikutin, atau mungkin juga kejelekannya adalah hal yang lain gitu kan? Dan istilahnya kayak dibandingin konten prestasi sama konten yang tadi dibilang posisinya ikutin foodies atau mungkin juga tempat usaha yang lagi keren, habis pasti mereka milihnya ke sini nggak ngeliat konten prestasi yang lain gitu. Menurutku itu masih menjadi hal yang tumbang tindih sih.
1: Betul.
0: Iya nggak sih? Betul. Karena pengakuan itu lebih banyak dari orang yang secara pemikiran itu ngikutin tempat yang update gitu kan. Sebenarnya kita udah sering bahas kalau hal yang seperti ini, tapi mau gimana gitu sebenarnya di media sosial itu kan. Berarti make to intinya berarti kan masih banyak konten media sosial yang membuat FOMO sisinya negatif.
1: Masih banyak.
0: Ya, istilahnya validasi secara negatif juga, pengakuan. Berarti hal yang negatif itu lebih diakui sama anak muda daripada konten yang positif.
1: Iya, betul.
0: Kan itu jadi suatu masalah kan. So, ada enggak solusi dari Duta Genre untuk generasi muda yang masih mengikuti hal yang negatif?
2: Oke.
0: Ntar kita jawab ya.
2: Oke. Siap.
0: Sepakat. Tetap di Sore Ceria.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, YouTube resmi memperluas fitur multiview yang memungkinkan pengguna menonton hingga 4 video sekaligus dalam satu layar. Sebelumnya nih teman 2 ya, fitur ini hanya tersedia terbatas untuk pelanggan YouTube TV di Amerika Serikat dan fokus pada siaran olahraga. Kini multiview mulai hadir lebih luas di aplikasi utama. Dengan tampilan grid 2x2, pengguna bisa menjalankan 3-4 video secara bersamaan. Fitur ini cocok untuk menikmati pertandingan olahraga, e-sport, hingga memantau beberapa channel berita sekaligus. Langkah ini jadi bukti bahwa YouTube terus berinovasi untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih fleksibel dan interaktif bagi penggunanya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi

0: Masih bersama Kak Dwipe dan juga Reza, teman berdua dari Duta Jinri. Dan kita sekarang make to positifnya ya. So sebenarnya gimana sih Kak, seharusnya anak muda itu FOMO dalam dan juga validasi. Menuntut validasinya boleh, tapi yang seperti apa gitu ya. Kemudian FOMO, boleh FOMO, tapi seperti apa gitu untuk di media sosial.
1: Oke, jadi FOMO ini dipengaruhi oleh sebuah apa namanya, hal yang banyak diikuti orang-orang. Nah sebenarnya FOMO ini ada juga sisi baiknya, gak selalu buruk. Pertama, ketika kebanyakan generasi sekarang itu mereka gak mengenal dirinya sendiri, jadi mereka mencari jati diri mereka dengan cara FOMO, ikut-ikutan. Jadi ketika mereka udah FOMO, udah ikut-ikutan sesuatu, mereka itu kadang ada juga yang berhasil menemukan dirinya itu apa. Kayak mereka kayak FOMO lari, mereka ikut coba-coba lari, ternyata mereka kemampuannya di sana. Kadang FOMO ini juga membantu banget. Nah, yang menjadi permasalahan sebenarnya itu gimana pola pikir dan sikap mereka terhadap FOMO yang negatif. Yang menjadi permasalahan di sini adalah edukasi. Kurang banget edukasi yang namanya hal positif dan negatif. Ya, karena kita di negara yang religius, sulit banget buat nemuin yang namanya apa sih? Kayak kita itu susah banget buat mengungkapkan sesuatu yang negatif. Kita harus melihat dari positifnya aja. Jadi kita sulit buat tahu apa sih dampak positifnya dan negatifnya gitu. Jadi mereka jadi bingung. Karena hal negatif itu mereka liatnya kebanyakan lebih seru gitu kan.
0: Kebanyakan kita ngeliatnya kayak gitu ya. Negatif itu selalu menjadi sebuah penasaran si penonton gitu ya. Tapi kita kalau misalnya ngomongnya kayak gitu ya bakal selalu hidup jadinya konten negatif gitu ya. Kita bukannya membuat apa ya, ya istilahnya menstatement semua konten itu negatif yang bakal laku gitu ya. Gak banyak kok konten media sosial yang positif-positif juga laku gitu ya. Istilahnya banyak viewersnya. Tapi di sini lebih banyak kesana. Kalau misalnya dibandingkan dua hal, pasti bakal mereka masih kesana. Berarti keponya masyarakat ini masih kuat banget pak, iya. Apalagi di Indonesia keponya gila banget sih.
2: Banget.
0: Itu menjadi tantangan buat kita. So harusnya bagaimana kalau misalnya dari dari FOMO sendiri berarti make to positifnya ada banget ya. Positif ada banget untuk kita mengikuti yang positif. Kemudian masih banyak hal yang mungkin kamu bisa pilih-pilih gitu teman pro 2 ya, untuk bisa mengikuti hal yang lebih positif. Nah, kalau untuk masalah validasi yang perlu dapat pengakuan nih. Bagi orang yang butuh pengakuan gimana sebenarnya nih untuk di media sosial? Takutnya nih setelah mereka itu dapat kecerahan gitu kan. Dari teman-teman Duta Jinri, setelah itu dapat istilahnya untuk validasi juga nih.
2: Oke, kalau ditanya untuk remaja-remaja yang haus validasi, sebenarnya teman-teman enggak perlu untuk segencar itu untuk nyari validasi sih Kak. Karena ingat ya, sebuah pengakuan itu tidak selalu dalam bentuk ucapan atau ditunjukkan secara langsung. Karena tuh kadang pengakuan tuh diem pun itu bisa disebut pengakuan. Misal kita menorehkan sebuah prestasi atau bisa menghasilkan sesuatu, orang itu tidak menjudge pun, tidak menghina apa yang kita raih, itu udah sebuah pengakuan. Gitu. Itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang buruk gitu. Jadi buat apa sih gila banget untuk nyari pengakuan hanya untuk sebuah apa ya, sebuah validasi biar dikenal semua orang, enggak. Cukup jadi diri sendiri, cukup fokus dengan apa yang kita raih dan kita perjuangkan. Orang-orang pun akan lihat progres kita. Orang-orang pun akan mengakui bahwa kita tuh hebat gitu. Dan mereka diam bukan berarti tidak mengakui kita, tapi mereka diam karena mereka tidak tahu gimana caranya untuk mengakui gitu. Mereka kadang ada yang iri, kadang ada yang merasa insecure. Kalau kita merasa insecure sama orang, emang kita tahu orang itu gak insecure sama kita gitu. Jadi ya ngapain sih harus validasi? Semua orang tuh pasti ada pengakuannya. Cukup kita balik jadi diri kita sendiri, raih apa yang kita inginkan, kita jalankan dengan apa yang kita pilih, orang-orang pasti akan mengakui itu.
0: Oke, itu dia teman Prado. Benar banget. Jadi untuk apa kamu haus validasi yang pada akhirnya kalau nanti kalau memang kamu itu make to positif, make to apa ya, menginspirasi gitu ya, pasti kamu akan dapat validasinya secara langsung tanpa harus meminta ya. Penting banget sih. Jadi kamu harus tahu sih. Jadi jangan haus dengan validasi ya. Dan juga untuk FOMO jangan lupa untuk make to positive.
1: Asik.
0: So kesimpulannya, FOMO dan validasi di media sosial penting gak sih menurut Tati Indri?
2: Penting kalau itu positif.
0: Penting untuk itu positif. Dari Kak Dwi
1: sepakat.
0: Sepakat apa juga ya?
2: Sepakat apa ya? Sepakat aja.
0: Oke, berarti posisinya penting, istilahnya positif untuk yang penting-penting ya, aja ya. Jadi kalau misalnya itu positif, berarti itu boleh aja. Berarti sepenting itu juga, teman Pradua. So, udah ketemu jawabannya, penting berarti ya. Kalau itu positif. Oke, okay. Yes. Thank you buat Kak Reza dan Wibaya ya, yang pastinya memberikan jawaban juga untuk topiknya. Kemudian juga jangan lupa buat teman Pradua diingatkan lagi sama Kak Reza dan Wibaya dari Duta Genre, kamu harus FOMO yang positif dan jangan haus dengan validasi. Thank you kakak.
2: Terima kasih Kak Adi.
0: Dan jangan lupa masih ada banyak acara buat kamu dan yang pastinya informasi juga buat kamu. So don't go anywhere, station di sore ceria.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

105,4 Pro 2 RRI Gereja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2. Dan untuk di jam 5 sore ada informasi lifestyle dan kita akan bahas tentang bagian dari pagi hari, guys. Kenapa emang pagi hari gitu ya? Nah, kebiasaan pagi-pagi ini bikin kamu itu bisa kolesterol naik, guys. Kira-kira kebiasaan pagi apa ya di gaya hidup kita yang bikin kita naik kolesterolnya? Sesaat lagi informasinya, guys. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sore Ceria.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong. Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius. Diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0813991054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, teman berdua. Nah, ternyata ada kaitannya kebiasaan pagi yang ternyata kita sering lakukan, tapi itu bikin kita naik kolesterolnya naik. Aduh, gak nyangka juga sih, karena apa ya? Padahal kebiasaan pagi yang menurut kita ya udahlah, gak sarapan itu hal yang biasa gitu ya. Tapi ternyata kalau sengaja tidak sarapan, itu dipercaya dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh dan metabolisme lipid ya, salah satu dari sekian banyak yang dikendalikan oleh ritme sirkadian menjadi terganggu guys. Karena tanpa sarapan pagi, enzim yang mengontrol laju produksi kolesterol jadi lebih aktif, jadi menghasilkan lebih banyak LDL atau kolesterol jahat atau kolesterol total gitu ya. Dan sementara sarapan dengan caranya sendiri bisa membantu mencegah lonjakan kolesterol yang biasa terjadi pada saat baru bangun tidur. Dan gak cuma itu aja guys, tapi ngelewatin sarapan juga bisa dorong kamu lebih banyak mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan lemak di sepanjang hari. Jadi rasa pingin makannya itu lebih banyak gitu ya. Itu dah yang membuat kamu itu kolesterol tinggi gitu guys. Jadi pingin makan ini itu, makan ini itulah gitu ya, yang menyebabkan kamu itu kolesterol naik. Jadi baru tahu sebenarnya kayak sefatal itu ya, kalau misalnya kita gak sarapan dan membuat kita bisa kolesterol naik.

0: guyup nih kena hujan.
1: Wah, kamu harus langsung mandi.
0: Hah? Males ah. Kan cuma sebentar doang kehujanan.
1: Eh, tetap aja air hujan kotor. Bisa bikin sakit kalau nggak langsung dibilas.
0: Iya juga sih. Badanku dingin banget nih.
1: Makanya, mandi air hangat aja sekalian. Biar badan enakan.
0: Iya, daripada sakit kan. Mending langsung mandi aja. Makasih ya udah ngingetin.
2: Habis kehujanan, segera mandi agar tubuh terhindar dari masuk angin.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Singaraja, teman terbaik.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah sekarang selain masalah kolesterol, kamu harus tahu nih. Tadi makanan yang mengandung kolesterol, apakah kopi susu mengandung kolesterol? Nah, nggak tahu juga sih sebenarnya ya. Kalau ngelihatnya sih nggak ada lemaknya sih. Tapi kalau misalnya terlalu banyak gula mungkin ya. Tapi jangan salah paham dulu sama kopi susu yang ternyata mengandung gula banyak atau mungkin juga susu kebanyakan atau kopi yang terlalu asam gitu ya. Ternyata ada juga manfaat dari kopi susu ini untuk kesehatan, guys. Nah, kamu perlu tahu nih. Jangan tahu enaknya aja ya, tapi harus tahu juga manfaatnya seperti apa. Nah, kopi itu dikagumi karena kandungan antioksidan yang alami, ya pastinya tinggi juga gitu ya. Dan dipublikasikan oleh Journal of Agriculture of Food Chemistry bahwa efektivitas zat pelindung dari sel ini meningkatnya drastis ketika bertemu dengan protein gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bawa ke ahli gizi, ada Kak Melissa Mrose yang bilang dari ahli gizi bahwa flavivenol yang merupakan senyawa organik nabati yang ditemukan pada kopi, teh dan buah ceri atau biji-bijian yang mengandung antioksidan itu, fungsinya adalah untuk memproteksi sel-sel tubuh dari kerusakan fatal akibat stres oksidatif atau kondisi yang memicu berbagai penyakit kronis. Jadi posisinya kalau secara kita bawa ke laboratorium juga, kalau kopi susu ini kalau misalnya masih dikonsumsi dengan normal gitu ya, tidak terlalu banyak atau mungkin juga tidak terlalu, istilahnya tidak berlebihan lah gitu ya, itu secara kesehatan itu bagus banget gitu guys. Karena dari susu efeknya itu sebenarnya didapat untuk mengkombinasikan makanan kaya antioksidan bersama sumber dari asam amino atau mungkin juga yang lainnya gitu guys. Jadi bagus kopi susu ini buat kesehatan kamu, tapi asal konsumsinya benar gitu ya. Jangan sering-sering sedikit-sedikit mentang-mentang bagus dikonsumsi setiap hari atau mungkin juga setiap saat gitu ya. Dikit-dikit kopi susu, dikit-dikit kopi susu gitu ya. Jadi ya gak bagus juga gitu guys. Tapi untuk sekali-sekali untuk dapetin manfaatnya it's okay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, sekarang kita ke tradisi yang ada di Kabupaten Buleleng. Waduh, di Prodo Dewata kita bahas satu hal yang apa ya? Kayaknya di rumah sendiri aja deh ya. Oke, jam 6 sore kita bahas tradisi sampi gerumbungan ya. Dan ternyata ini tradisi unik yang ada di Buleleng yang kamu harus tahu ya. Jadi mungkin ngingetin ya, lebih tepatnya gitu guys. Oke, dan tradisi sampi gerumbungan ini biasanya dilakukan di hari-hari khusus seperti pada hari kemerdekaan Republik Indonesia, atau tradisinya katanya lebih erat sama ritual keagamaan umat Hindu Bali. Nah, tradisinya sampai untuk sampi gerumbungan ini hampir mirip sama pacuan kerbau, tapi sapi yang akan saling berlomba satu sama lain ini mencapai garis finish. Jadi kayak balapan gitu ya. Dan sapi yang digunakan itu tidak sembarangan guys. Sapi-sapi ini juga dilatih dan juga dipelihara secara khusus dan punya kondisi fisik yang hebat dan penampilan yang gagah dan keren banget gitu. Jadi gak sembarangan sapi bisa ikutan sapi gerumbungan ini.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Radua, dan ternyata setiap sapi yang dilombakan itu biasanya akan diberikan aksesoris warna-warni, guys. Bukan hanya polos-polosan sapi gitu ya, tapi dikasih aksesoris warna-warni di bagian tanduk, ada moncongnya dan lainnya gitu ya. Dan banyak wisatawan lokal dan mancanegara tertarik lihat ini, guys, karena ya unik gitu ya. Dan selain kecepatan, keserasian antar pengendara dan juga sepasang sapinya harus bisa jadi fokus perhatian, karena pengendaranya harus bisa mengendalikan sapinya dan sedangkan sapinya harus bisa berjalan lurus untuk bisa sampai di garis finish. Dan gak hanya itu aja, guys, jadi keduanya ini harus juga tidak ada, istilahnya harus meminimalisir kecelakaan gitu ya, karena salah aja salah satunya misalnya terjadi kecelakaan itu ya bakal diskualifikasi atau mungkin juga di atau istilahnya tidak dianggap sah untuk sampai garis finishnya gitu. Jadi saya belum siap untuk diikutsertakan si sapi, akan diadakan ritual terlebih dahulu, salah satunya ritual diberikan air suci gitu. Seru ya. Jadi gak sabar gitu, guys, ngelihat sapi gerubungan deket ya, ada di Buleleng. Lebih tepatnya sering kita lihat di Kaliasem. Jadi kamu bisa nonton di situ pada saat di hari tertentu. Cuma nanti ya, di pada saat hari kemerdekaan atau mungkin juga di hari tertentu juga gitu, yang pastinya akan ada sapi gerubungan. Oke, okay, itu dia teman berdua untuk di Proda Dewata hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya untuk di sore ceria. Next ada Kak Gigi yang nemenin kamu di jaga malam dari jam 7 sampai nanti di jam 12 malam. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Proda FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Hujannya deras sekali, Bli. Ayo dah kita ngungsi ke rumah saudara.
1: Ah, jangan khawatir. Puluhan tahun kita tinggal di tempat ini, aman-aman saja loh. Ntar juga hujannya pasti reda.
0: Cuaca kali ini beda, Bli. Hujannya sangat deras. Hampir tak ada redanya dari subuh. Takutnya terjadi apa-apa, Bli. Bli, itu lihat. Air sungai semakin membesar dan keruh.
1: Benar juga ya. Ayo, loh, buruan kita pergi. Jangan sampai terlambat.
2: Saat alam menunjukkan kekuatannya, kewaspadaan adalah kunci. Bertindaklah tepat waktu, keputusan cepat bisa jadi penyelamat.
3: Cuma berdua, sampai di sini dulu ya, seru cerianya.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku, GG. Informasi pertama teman Pro 2, Besti Buleleng ditargetkan tekan angka kekerasan anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama edukasi sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan perempuan di daerah. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah pencegahan melalui edukasi pendampingan dan keterlibatan masyarakat guna membantu penanganan kasus kekerasan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra menjelaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga menekan jumlah kasus dalam jangka panjang melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan. Informasi berikutnya, kasus WNA di Buleleng, Niluh Jelantik, desak penegakan hukum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Menanggapi hal tersebut, Niluh Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat. Informasi terakhir teman Pro 2, mobil Samsat keliling diluncurkan, bayar pajak kini makin mudah. Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil Samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Peluncuran dilakukan langsung oleh Inyoman Sucidre sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Layanan berbasis jemput bola ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor Samsat. Menurut Sucidre, kehadiran mobil Samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai
4: headline. Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan apa kabar teman Pro 2 ini hari Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026. Oh iya, besok untuk umat muslim merayakan hari raya Idul Adha 1947 Hijriah ya. Semoga besok teman-teman bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha-nya dengan lancar ya, dan juga aman, dan juga bisa berbagi hewan kurban. Wih, seru banget ya, nyate guys. So teman Bro 2, seperti biasa kita di Jaga Malam kali ini akan dibuka dengan pos jaga info kesehatan. Di sini aku udah nyiapin beberapa info ya. Mungkin di sini kita bakal ngomongin soal aslam guys. Tahu nggak aslam, asam lambung ini nih lagi ngetren banget nih di anak muda zaman sekarang. Karena sekarang masalah asam lambung atau GERD ternyata nggak cuma dialami orang dewasa aja gitu ya. Banyak anak muda dan remaja juga mulai sering mengalami gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dada terasa panas, sampai tenggorokan terasa asam gitu ya. Penyebabnya pun sering berkaitan dengan gaya hidup yang kurang sehat, seperti telat makan, begadang, stres tugas, sampai terlalu sering konsumsi makanan pedas dan minuman berkafein gitu ya. Dan di pos jaga kali ini kita ngobrol tentang asam lambung pada anak muda teman Pro 2. Asam lambung atau GERD ini terjadi ketika cairan asam dari lambung itu naik ke kerongkongan kita teman Pro 2 dan menyebabkan rasa gak nyaman gitu ya. Kondisi ini sekarang cukup sering dialami anak muda karena pola hidup yang kurang teratur. Gejala paling umum biasanya sensasi panas atau terbakar di dada yang sering disebut heartburn. Selain itu, banyak juga yang mengalami nyeri ulu hati, rasa pahit atau asam di mulut, mual, kembung, hingga sering bersendawa. Kadang gejala asam lambung juga muncul dalam bentuk batuk kering, tenggorokan terasa tidak nyaman, atau suara menjadi serak gitu ya. Karena gejalanya mirip masuk angin biasa, banyak orang sering menganggap mungkin sepele lah ya kondisi seperti ini tuh. Dan kalau ngomongin asam lambung pada anak muda teman Pro 2, ternyata banyak kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar menjadi pemicu atau penyebab dari munculnya asam lambung ini. Kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti

Oke, teman Pro2, kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan asam lambung ya di pos jaga kesehatan Pro2 RRI Singaraja kali ini. Dan kalau ngomongin asam lambung, tentunya ini ada pemicunya ya. Salah satu penyebab utama asam lambung pada remaja adalah pola makan yang tidak teratur, teman Pro2. Banyak anak muda sekarang sering melewatkan sarapan, makan terlalu malam, atau bahkan menunda makan karena sibuk sekolah, kuliah, ataupun kerja gitu ya. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas, berminyak, junk food, dan minuman berkafein seperti kopi atau minuman energi juga bisa memicu naiknya asam lambung. Karena seperti kita ketahui ya teman Pro2, atau mungkin kamu-kamu nih, kita saling mengingatkan aja teman Pro2, kalian lebih banyak ngopi dibanding makannya, ayo ngaku. Apalagi kalau ya yang dikonsumsinya berlebihan gitu ya, dan dalam kondisi perut kosong gitu ya. Dan stres juga menjadi faktor penting teman Pro2, tekanan tugas, ujian, masalah pertemanan, sampai overthinking bisa mempengaruhi kondisi lambung dan membuat asam lambung lebih mudah naik. Ditambah lagi kebiasaan begadang yang sering dilakukan anak muda sekarang membuat sistem pencernaan terganggu. Akibatnya lambung menjadi lebih sensitif dan gejala GERD lebih mudah muncul gitu ya teman Pro2. Ya walaupun cukup mengganggu gitu, asam lambung sebenarnya bisa dikontrol dengan perubahan gaya hidup sederhana. Mungkin nanti kita bahas di segmen berikutnya ya teman Pro2. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

Minuman sudah ada, pelatih tim futsal Bung Diksa senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

teman Produa, salah satu cara paling penting untuk mencegah asam lambung nih ya, adalah menjaga jadwal makan kita itu tetap teratur. Jangan membiarkan atau ngebiarin gitu ya perut kita tuh kosong terlalu lama, karena bisa memicu produksi asam lambung yang berlebihan, teman Produa. Coba mungkin kamu bisa makan lebih sering dengan porsi kecil dibandingkan makan langsung dalam jumlah besar gitu ya. Cara ini membantu lambung bekerja lebih ringan dan mengurangi resiko asam lambung naik, teman Produa. Selain itu, hindari langsung tidur atau rebahan setelah makan. Nah, ini emang dari dulu juga kita sering dilarang kan sama orang tua, teman Produa gitu ya. Kalau kita beres makan itu jangan langsung rebahan gitu ya. Pamali kalau kata orang dulu tuh. Tunggu minimal ya 2-3 jam lah sebelum berbaring supaya makanan kita bisa dicerna dengan baik ya di dalam lambung. Lalu kurangi juga makanan pemicu seperti makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, berminyak, minuman bersoda, dan kopi yang berlebihan, teman Produa. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman Produa. Jangan lupa juga cukup tidur dan cari cara mengelola stres seperti olahraga ringan, mungkinnya mendengarkan musik atau melakukan hobi yang disukai, atau hal-hal kegiatan yang mungkin kamu sukai bisa setidaknya membantu mengurangi stres kamu lah gitu ya. Dan kadang banyak orang masih menganggap asam lambung ini sebagai masalah biasa, teman Produa. Padahal kalau terus dibiarin bisa berdampak lebih serius lagi. Nah, kira-kira seperti apa dampaknya? Nah, nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya ya, teman Produa. Jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman-teman.

Oke, teman Pro 2, kita masih membahas asam lambung nih ya. Buat kamu-kamu mungkin semisal punya gejala asam lambung yang sering muncul dan sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, sebaiknya jangan ditunda untuk memeriksakan diri ke dokter, teman Pro 2 ya. Terutama jika nyeri dada terasa berat, sulit menelan, atau gejala muncul hampir setiap hari gitu ya. Saat ini konsultasi kesehatan juga semakin mudah untuk dilakukan karena ya mau orang tua atau mungkin remaja gitu bisa memanfaatkan layanan kesehatan digital yang banyak kok sekarang udah gampang untuk diakses teman Pro 2 gitu ya, untuk berkonsultasi mungkin secara daring atau maupun mencari dokter terdekat itu udah gampang banget teman Pro 2. Menjaga kesehatan lambung sebenarnya dimulai dari kebiasaan kecil kita sehari-hari, mulai dari makan tepat waktu, tidur cukup, mengurangi stres, dan memperhatikan pola makan. Karena di usia muda, tubuh yang sehat itu penting banget untuk mendukung aktivitas belajar, kerja, sampai menikmati hidup dengan nyaman tanpa gangguan kesehatan. Gitu teman Pro 2. Dan ini dia informasi terkait dengan asam lambung ya di pos jaga kesehatan jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena di jam 8 waktu Indonesia bagian tengah nanti sampai jam 9 tentunya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara musik live chatnya. Kira-kira bakal menghadirkan bintang tamu siapa lagi nih, musisi siapa lagi nih, kamu penasaran kan? Jangan kemana-mana, makanya jangan diputar-putar frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puaslah. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Ta'ala. Amin.
1: Apa Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh? Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kan. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan enggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Bros Warfare.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan, apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya?
0: EP.
1: Jadi EP ini sebenarnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku senang ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Karin juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau Mimi Karin?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju, studio-studio yang semakin canggih, tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga,
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya,
1: sih, mengikuti. Ya, kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari gitu.
0: Dia langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih, biasanya Mimi Karin tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya?
1: Agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya
0: gitu. Iya kan? Benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Ternyata yang isi string lagu I Love You ini sama yang isi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu.
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Live sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Live Chat bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau mereka ini pernah jadi atlet, kayaknya enggak ada.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya. Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya iya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah dan patronnya udah ada, tinggal bagaimana
0: gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes mas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin

0: aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
1: Mau dilatih sama Mimi Kadir, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
0: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
1: Wah, itu. Dan itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
0: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
1: Jadi ketika kita lihat sekarang ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: banget.
1: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
0: I Love You kita rekam di Februari. Januari
1: puasa. Bulan puasa ya.
0: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus Merasa Cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio itu, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
1: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
0: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
1: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
0: Namanya Yesusiana.
1: Yesusiana?
0: Dia penyanyi juga, dia sekarang tinggal di Manado, dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
1: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
0: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
1: Gitu.
0: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
1: Wih,
0: bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur ya.
0: Speechless gitu ya.
1: Ya kan?
0: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama dan seneng ya ngeliat wajah orang
1: berbunga,
0: bangga gitu kan kita bang, seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia. I love you ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita kita puterin lagi. Dan juga buat teman pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimika deh, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
0: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha. Mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya cintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum mimikade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya.
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya gak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and down-nya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta. Karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerja sama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk poplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat, udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya, Mikade ya, berarti ya. Menikmati
1: panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton, itu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalau ini waktu-waktu
1: bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
0: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
0: 10 lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi,
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu
0: kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih. Karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin kan mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerja sama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin. Saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya. Tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu kok bersaudara itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun.
1: Nah, ya itu ampun. Itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan ya seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya,
1: ya.
0: Itu jadi gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaungnya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya tadi.
1: Doa kita tadi kita bisa ada konser.
0: Iya sih penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya itu ya, benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, bisa di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
0: betul,
1: mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya. Film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais dia ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya seru
1: ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang
0: cintain.
1: Terima kasih, Angga, buat thank you.
0: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti terus. Ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan di jam 9 waktu Indonesia bagian tengah kita masuk di Request Time. It's time for Request Time. Jadi buat kamu-kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi santai di rumah atau mungkin lagi berkeliaran di jalanan, main sama pasangan, sama teman, bebas dimana aja kamu mau diputerin lagu favorit, kamu bisa request di WhatsApp 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti teman Pro 2 yang udah antri nih, antrian ke 1, ke 2, dan ke 3 ini udah ada nih dari teman-teman yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Ada dari Kak Virgo yang pengen diputerin lagu Mangu dari 420. Udah aku masukin pertama buat Kak Virgo. Selanjutnya ini ada dari KEKA-nya 10. Pengen diputerin lagu Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia. Tuh teman Pro 2, buat kamu-kamu yang masih kerja nih sekarang. Sekarang kan udah mau hari libur cuti bersama ya, masih aja kerja. Berdansalah guys, karir ini tak ada artinya. Selanjutnya ini ada dari Ara yang katanya hari ini gak lagi K-pop-K-popan. Sekarang pengen dengerin lagunya Tengsi Garam dan Madu. Ui, Ara tim garam apa madu nih? Buat kamu teman Pro 2 jangan mau kalah, ditunggu requestnya. So langsung saja ini dia, Mangu dari 420, requestan dari Kak Virgo. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Pro 2 masih di request time jaga malam. Jangan galau, malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini ada dari Pak Budi yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja. Katanya pengen diputerin lagunya Rosa, Aku Baik Saja. Ya, harus selalu baik terus ya Pak Budi. Udah aku masukin di playlist ya. Selanjutnya ini ada dari Kak Rizky yang katanya pengen di requestin lagu tapi aku yang pilih gitu. Aku masukin Perunggu Ini Abadi. Kak Rizky juga ada salam-salam tadi ya katanya buat ceweknya dan juga teman-teman Kak Rizky semuanya. Pokoknya salamnya buat semuanya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Salam juga buat Kak Rizky, sehat selalu. Amin. Dan teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti ini requestnya masih banyak, nomor antriannya. Siapa yang mau request boleh aja langsung aja WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa melalui komen-komen di live TikTok kita di akun RRI_ Singaraja. Langsung saja ini dia, Rosa, Aku Baik Saja.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

casa atau berkasa melainkan untuk

Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk ya di request time kali ini. Ada dari Kak Pria Cianjur Selatan yang pengen diputerin lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadia. Wih, emang betul sih. Hidup mau seperti apapun itu, turun naik, pokoknya dinikmatin aja karena hidup harus tetap berjalan, guys. Selanjutnya ini ada dari Kak Dewan Prananda, pengen diputerin lagu Sesi Potret dari Enau. Boleh, udah aku masukin juga di playlist. Selanjutnya ini ada dari Mbok Sally yang awalnya ini join di live TikTok kita, nyariin suaminya, katanya kemana gak ada, tapi ujung-ujungnya request lagu, katanya pengen diputerin lagu BCL. Aku masukin judulnya Selalu Ada di Nadimu. Oke teman Pro 2, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadia. Enjoy.

0: konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2, enggak kerasa ini udah mau jam 10 waktu Indonesia bagian tengah ya. Dan ini juga udah di segmen akhir request time, dan ada 3 lagu requestan dari teman Pro 2 terakhir nih. Ini ada dari Kak Syarifah yang pengen diputerin lagu Bahagia Bersamamu dari Adera. Ini requestannya katanya buat Kak Nanda, penyiar Pro 2 RRI Melabuh. Wih, mantap. Sampai-sampai Singaraja ya ini. Selanjutnya ada dari Kak Sarah pengen diputerin lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leanor. Udah aku masukin playlist juga, aman, enjoy. Selanjutnya yang terakhir ini ada dari Kak GCM yang tadi dicariin sama istrinya, guys. Ternyata ketemu di sini di live TikTok kita ya, di akun RRI_Singaraja. Katanya pengen diputerin lagu Spontan Tanpa Uhui dari Deadbill. Aman, enjoy. Udah aku masukin juga di playlist. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena sehabis ini kita akan masuk di program Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa ya? Ya pokoknya stay tune aja lah ya, jangan kemana-mana, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys, langsung saja ini dia Bahagia Bersamamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2. Tentunya di Jaga Malam kali ini ya, kita masuk di Curhat Kamu di jam 10 sampai jam 11 malam nanti. Dan ya, seperti biasa di program Curhat Kamu ini, kita akan berbagi ruang cerita, rasa, atau mungkin perjalanan hidup yang mungkin pernah sama-sama kita rasakan. Asik. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang satu kata sederhana, teman Pro 2, tapi kayaknya punya makna yang sangat dalam gitu ya. Kalau teman Pro 2 mendengar kata pulang, ini di benak kalian apa yang muncul, yang terbayang gitu ya? Pulang gak selalu tentang kembali ke rumah, teman Pro 2. Kadang pulang adalah kembali ke orang yang membuat kita nyaman, kembali ke diri sendiri setelah lelah menghadapi hiruk pikuk dunia ini. Atau kembali menemukan ketenangan setelah banyak hal yang bikin hati kita itu berisik gitu ya. Dan tentunya di sesi Curhat Kamu kali ini kita akan ngebahas terkait dengan, mungkin ya tipis-tipis aja, santai-santai aja, terkait dengan makna pulang dari berbagai sisi kehidupan gitu. Asik, dalam banget sih. Teman Pro 2, setelah menjalani hari yang panjang, kadang hal paling sederhana yang kita inginkan cuma satu ya, yaitu pulang. Bukan soal rumahnya besar atau kecil, tapi tentang rasa nyaman yang ada di dalamnya, iya gak sih? Ada rasa lega ketika akhirnya bisa sampai di tempat yang membuat kita gak perlu pura-pura kuat gitu. Tempat dimana kita bisa jadi diri sendiri tanpa takut untuk dihakimi oleh siapapun. Buat sebagian orang, pulang juga berarti ketemu keluarga, mendengar suara ibu di rumah, atau sekedar duduk-duduk santai setelah lelah beraktivitas seharian, atau mungkin bercanda-canda kecil sama adik-adik, sama kakak, sama ayah mungkin ya. Hal-hal kecil seperti itu ternyata bisa jadi obat paling sederhana untuk hati yang capek, teman Pro 2. Karena sejauh apapun kita melangkah pergi, pada akhirnya manusia selalu mencari tempat untuk kembali dan merasa diterima. Betul gak? Tapi ternyata gak semua orang itu mudah menemukan arti pulang dalam hidupnya. Ada juga yang masih terus mencari tempat terbaik untuk kembali. Kita bakal lanjut di segmen berikutnya ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pembahasan terkait dengan pulang ya di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kalau kita sadarin ya, kalau kita peka terhadap sekitar gitu ya, nggak semua orang punya tempat pulang teman Pro 2. Ada orang yang mungkin rumahnya lengkap tapi tetap merasa kosong. Iya gak sih? Ada juga yang jauh dari keluarga, merantau demi mimpi, dan harus belajar kuat menghadapi semuanya sendirian gitu ya. Kadang rasa pulang itu bukan tentang alamat rumah, tapi tentang keberadaan seseorang yang membuat hati terasa aman. Bisa sahabat mungkin, pasangan, keluarga apalagi, atau bahkan diri sendiri gitu ya. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, padahal sebenarnya mereka sedang lelah dan hanya ingin punya tempat untuk bercerita tanpa merasa sendirian gitu ya. Karena itu, kehadiran orang yang mau mendengar juga bisa menjadi arti pulang bagi seseorang. Dan mungkin tanpa sadar, kita pernah menjadi tempat pulang untuk orang lain. Lewat perhatian sederhana yang mungkin kita berikan gitu ya. Dan teman Pro 2 selain kembali ke rumah atau ke orang dekat, ternyata ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu pulang kepada diri sendiri. Kita bahas di segmen berikutnya ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

teman pro 2, selain kembali ke rumah atau orang terdekat, kita juga harus belajar pulang ke diri sendiri. Sering kali kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menenangkan diri sendiri. Padahal tubuh dan hati kita juga butuh istirahat dari semua tekanan hidup, dari semua apa yang kita hadapi, dari semua apa yang kita lewati. Pulang ke diri sendiri berarti belajar menerima keadaan, memaafkan kesalahan masa lalu, dan berhenti terlalu keras kepada diri sendiri. Karena gak semua hal teman pro 2 harus berjalan sempurna. Kadang kita terlalu fokus membahagiakan orang lain sampai lupa bertanya apakah diri kita sendiri udah benar-benar bahagia atau belum. Pernah gak teman pro 2? Coba ingat-ingat lagi. Padahal ketenangan itu dimulainya dari diri kita sendiri. Mungkin sekarang waktunya untuk memberi ruang istirahat bagi hati kita, menikmati waktu kita sendiri, dan kembali mengenal siapa diri kita sebenarnya. Karena pada akhirnya, hidup memang tentang perjalanan teman pro 2. Tapi sejauh apapun langkah kita pergi, selalu ada alasan untuk kembali atau pulang. Mungkin di segmen terakhir nanti kita akan membahas terkait dengan, ya pada akhirnya semua akan pulang teman pro 2. Iya gak sih? Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

teman pro 2, pada akhirnya semua akan pulang. Hidup membawa kita bertemu banyak orang, banyak cerita, dan banyak pengalaman tentunya ya. Ada yang datang sebentar, ada juga yang tinggal lebih lama dalam hidup kita. Tapi satu hal yang pasti mungkin ya, setiap manusia pasti punya tempat yang selalu ingin ia tuju ketika sedang lelah atau capek gitu ya. Tempat yang membuat hati tenang, tempat yang membuat kita nyaman tanpa perlu banyak penjelasan. Pulang juga mengajarkan kita bahwa gak semua perjalanan harus sempurna. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita tetap punya alasan untuk kembali bangkit dan melanjutkan hidup kita. Dan teman pro 2, semoga ketika dunia terasa terlalu ramai bagi kita, kamu-kamu selalu punya tempat untuk pulang. Entah itu rumah, entah itu keluarga, entah itu sahabat, ataupun diri kamu sendiri, teman bro 2. Dan gak terasa, kita udah sampai di penghujung curhat kamu malam hari ini, teman bro 2. Semoga obrolan tentang pulang ini bisa menemani malam kamu-kamu, teman bro 2, dan mengingat bahwa setiap orang pasti butuh tempat untuk kembali. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang hampir jam 11 malam, dan juga udah berbagi rasa mungkinnya bersama kita di curhat kamu kali ini. Jangan kemana-mana dulu, teman pro 2, seperti biasa sampai jam 12 malam nanti aku bakal muterin lagu-lagu hits mungkinnya buat kamu untuk ya mengantar kamu merefleksikan diri bahwa kamu udah mencoba untuk pulang ke diri kamu sendiri belum. Dan semoga lagu-lagu yang aku puterin bisa mengantar ke arah sana ya, teman pro 2. Dan selebihnya mungkin selamat beristirahat, teman pro 2. Gak usah buru-buru. Kamu berhak untuk menentukan apapun yang kamu mau. Dan kamu juga berhak untuk istirahat dulu seperti malam hari ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari, demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir, seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

0: Astu
1: Namo Sidam.
0: Om Anubhadrah Kartawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Sedharma dimanapun berada, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan angayu bahagia sudah sepatutnya kita haturkan kehadapan Hyang Widiwasa. Karena atas asung kertuar nugraha beliau, hari ini kita semua masih bisa tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Umat Sedharma yang saya cintai, menjadi manusia yang bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia ini. Sebab dari kebijaksanaan itu, kita sadari, tentunya pasti Dharma akan selalu menyertai dalam setiap hembusan nafas kita untuk selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian dan melayani sesama dengan rasa tulus dan ikhlas dimanapun kita berada. Seperti apa yang tegas dan jelas dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 42 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya indra-indra yang bekerja lebih halus daripada alam yang bersifat mati, pikiran halus daripada indra-indra, kecerdasan lebih halus daripada pikiran, dan dia, sang roh itu sendiri, lebih halus daripada kecerdasan. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih dimanapun saudara berada, dalam Katha Upanishad ada sloka yang serupa. Dalam sloka itu dinyatakan bahwa objek-objek kepuasan indra-indra yang harus lebih halus daripada indra-indra itu sendiri. Pikiran lebih halus daripada objek-objek indra. Oleh karena itu, kalau pikiran dijadikan sibuk secara langsung dalam pengabdian kepada Tuhan, maka tidak ada kemungkinan bahwa indra-indra akan menjadi sibuk dengan cara-cara lain. Sikap mental tersebut sudah jelas. Param drestwa nirwatati. Kalau pikiran dijadikan tekun dalam pengabdian rohani kepada Tuhan, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kemungkinan pikiran dijadikan sibuk ke dalam sifat-sifat yang lebih rendah. Dalam Katha Upanishad diuraikan bahwa sang roh adalah mahan, yang berarti mulia. Oleh karena itu, sang roh berada di atas daripada semuanya, yaitu objek-objek indra, indra-indra, pikiran, dan kecerdasan. Maka dapat dimengerti tentang kedudukan dasar sang roh secara langsung adalah penyelesaian seluruh masalah di muka bumi ini. Dengan kecerdasan, orang harus mencari kedudukan dasar sang roh, kemudian menjadikan pikiran selalu tekun dalam kesadaran Tuhan. Untuk itu, dalam memecahkan seluruh masalah tersebut, seorang rohaniawan yang baru mulai belajar pada umumnya dianjurkan untuk menjauhi diri dari objek-objek indra. Tetapi di samping itu juga, seseorang juga harus memperkuat pikiran dengan menggunakan kecerdasannya. Kalau seseorang menjadikan pikirannya tekun dalam kesadaran Tuhan dengan kecerdasan, dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan sendirinya pikiran akan menjadi lebih kuat. Nah, inilah yang menyebabkan kesadaran kepada Tuhan melekat, otomatis kebodohan-kebodohan dan ketertarikan kita terhadap dunia material sedikit akan dituntut, dan hingga akhirnya kita akan mendapat kebahagiaan yang sejati. Inilah sebenarnya siklus kehidupan yang benar dalam dunia rohani. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Renungan Dharma yang sangat-sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedharma dimanapun berada. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Param Shanti.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 HMZ. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Agung Sedi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

even.

0: damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM, Singaraja.

dengar istilah ekonomi biru, kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pendengar sekalian, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam kitab Benawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat Sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam kitab Benawa Dharma Sastra, yaitu bab 5 sloka 62 yang berbunyi sebagai

yang mana artinya, atau kalau cinta ke karena kematian itu mengenai semua sapinda, maka cinta ke karena kelahiran mengenai orang tua saja, atau akan mengenai ibunya saja, sedangkan sang ayah akan menjadi suci dengan mandi. Nah, sloka ini ketika terjadi kematian, keadaan tidak suci atau yang disebut dengan asauce berlaku bagi seluruh keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau sapinda. Ini menunjukkan bahwa kematian bukan sekedar peristiwa pribadi, melainkan peristiwa keluarga. Kematian menyentuh garis keturunan, menyentuh batin bersama, dan menggetarkan ikatan leluhur. Karena itu, dampaknya meluas dan seluruh keluarga ikut menjalani masa hening, masa penataan batin dan penyucian diri. Sebaliknya, ketika terjadi kelahiran, keadaan sutake atau cuntake karena kelahiran tidak berlaku bagi seluruh keluarga, melainkan hanya kepada orang tua, bahkan secara khusus kepada ibunya saja. Ibulah yang secara langsung mengalami proses fisik, emosional, dan spiritual dalam melahirkan kehidupan baru. Maka, masa penyucian dan pemulihan lebih ditekankan kepadanya. Ayah dinyatakan dapat kembali suci dengan mandi penyucian, karena ia tidak mengalami proses biologis yang sama. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Tahap Pro 2 berita pertama. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Distan Kabupaten Buleleng mulai mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dan sebanyak 57 titik pemotongan hewan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng menjadi sasaran pengawasan guna memastikan hewan dan daging yang dikonsumsi masyarakat aman serta layak konsumsi. Dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Buleleng, Imadi Suparmu, yang mengatakan bahwa pengawasan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang hari raya besar keagamaan, baik itu Idul Fitri, Idul Adha maupun hari raya lainnya. Dan berdasarkan data yang diterima oleh Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, terdapat 57 titik pemotongan hewan kurban dengan jumlah sementara ternak yang akan dipotong mencapai 117 ekor sapi dan 128 ekor kambing. Sementara itu, nomor 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng memastikan layanan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahgunaan narkoba dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Dan hal ini ditegaskan Kepala BNNK Buleleng I. Komang Yuda Murdianto sebagai upaya mendorong masyarakat agar tidak takut mengikuti proses rehabilitasi. Dan menurut Yuda, rehabilitasi juga salah satu bentuk pencegahan yang efektif dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Dan masyarakat yang terjaring operasi polisi maupun terindikasi positif narkoba melalui tes urin tanpa barang bukti dan jaringan peredaran bisa langsung diarahkan untuk menjalani rehabilitasi setelah dilakukan asesmen. Dan ia menambahkan BNK Bulan juga telah bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial melalui Sentra Mahidmia Bali untuk mendukung pemulihan pasca rehabilitasi. Dukungan tersebut juga berupa pemberdayaan ekonomi termasuk juga bantuan usaha mikro kecil menengah atau UMKM bagi para klien yang telah selesai menjalani rehabilitasi. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singarjaya, teman terbaik kamu.

0: FM, Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat. Turning it up and up. With the bass. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada Berkusa Diri. Ya, memang pastinya sekarang di edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dan yang pastinya nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Dan selamat Hari Raya Idul ada buat kamu teman berdua yang umat muslim ya, yang maksudnya di Kabupaten Buleleng, Bali, bahkan di seluruh Indonesia. Momen Idul Adha yang ditunggu-tunggu yang pastinya ya. Dari apa ya, sekian banyak Idul Fitri, istilahnya bukan Idul, bukan apa ya, bisa dibilang Hari Raya lah gitu ya. Idul Adha itu salah satu hal yang ditunggu-tunggu gitu guys. Kenapa ya? Mungkin identiknya dengan kurban gitu ya, dengan apa ya, pemotongan hewan dan juga yang pastinya dengan ibadahnya juga gitu guys. Jadi buat kita teman berdua mungkin sangat diingat-ingat lah gitu ya. Pasti ada momen tersendiri di momen Idul Adha yang kamu tunggu-tunggu gitu guys. Kira-kira apa ya momennya, pengen tahu jadinya ya. Sampai kamu prepare gitu ya, prepare sholat atau mungkin juga ibadahnya, ataupun juga ada tradisi-tradisi yang pastinya kamu ikutin di Hari Raya Idul Adha. Yuk, spill, apa sih momen Idul Adha yang kamu tunggu-tunggu teman berdua? Bisa cerita di sabar kita teman berdua, langsung aja di WhatsApp 081139091054, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok ya. Bisa langsung di @radio_rrsingeraja. Dan jangan lupa bisa banget untuk di aplikasi kita RR Digital. Buat kamu yang belum download, langsung aja download sekarang juga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Fredo kayaknya lagi sibuk ya. Terutama teman-teman muslim yang lagi prepare ya. Tapi it's okay, gue usah ditungguin aja. Untuk momen Idul Adha yang lagi ditunggu-tunggu apa sih kira-kira gitu ya. Kalau gue usah sih Idul Adhanya yang paling gue usah ditunggu-tunggu itu selain bakal ada open house ya. Yang pastinya bakal ada bagian gitu guys. Dulu waktu di Mataram ingat banget pasti aja ada tetangga yang ngasih ya, potongan hewan kurban yang pastinya untuk bisa dinikmati bersama guys. Dan ada juga waktu itu sempat menikmati hewan kurban bersama dijadikan sate dan sebagainya. Itu momen yang luar biasa banget yang menurut gue tadi itu ditunggu-tunggu banget setiap momen Idul Adha gitu ya. Jadi apa ya, punya terkesan tersendirinya gitu secara pribadi gitu guys. Waduh, jadi kangen ya masa-masa dulu di Mataram ya. Itu udah lama banget, puluhan tahun yang lalu gitu. She's taken over.

0: dan lincah aja sih.
1: Ya iyalah Bu, saya sekarang lebih perhatian sama gizinya.
0: Iya,
1: iya, soalnya dulu saya tidak tahu nih, kalau kurang gizi bisa bikin anak kena stunting.
0: Stunting?
1: Iya.
0: Stunting itu apa sih?
1: Ah, stunting aja nggak tahu. Stunting itu kondisi anak yang pertumbuhannya terhambat. Anak jadi pendek nantinya, gampang sakit dan susah belajar, Bu.
0: Ih, ngeri juga ya. Iya. Terus gimana tuh cara mencegahnya?
1: Mudah kok, Bu. Pastikan ibu hamil makan bergizi, beri ASI, dan kasih makanan sehat kayak protein seperti daging, telur, dan sayur-sayuran.
0: Wah, kalau itu sih gampang. Orang kaya kayak saya, semua daging grade A pasti saya belikan untuk anak. Ah, pokoknya mulai sekarang harus lebih perhatian nih sama gizi anak.
1: Betul, Bu. Karena anak sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang cukup.
2: Cegah stunting sejak dini. Pastikan anak mendapatkan gizi yang cukup untuk masa depan yang lebih baik.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

Oke, Tom Radio, ada sudah ada Rudy yang bilang kalau aku tuh nunggu banget momen dimana aku bisa membantu di masjid untuk bisa bantu potong kurban. Itu aja sih momennya satu, karena gak ada yang lebih menyenangkan daripada itu, karena bisa membagikan kepada masyarakat atau umat muslim lainnya untuk bisa berkurban, guys. Aduh, iya sih. Istilahnya apa ya, istilah Balinya ngayah ya. Tapi kalau di masjid mungkin membantu untuk potong kurban. Aduh, thank you banget kayak Kak Rudy. Siapa tahu ada banget dapat bagian ya. Marah ngarep lagi ya nih. Thank you Kak Rudy.

0: Di era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing. Waspada hoax, mulai dari diri sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, Top Pro 2 di jam 7 pagi buat kamu yang pingin tahu yang viral-viral untuk di pagi ini. Ya udah, stay tune aja.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada maseh.
2: Emang boleh sespada itu?
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.

0: Serial Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, sama Produa dan Vira dari Presiden Prabowo Subianto ya. Karena menyalurkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dan seluruh sapi berasal dari peternak lokal dan terdiri dari atas sapi premium dengan bobot di atas 800 kilo hingga 1,3 ton guys. Dan ada 598 sapi untuk 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota, serta 500 sapi lainnya untuk lembaga pendidikan, yaitu seperti pondok pesantren, lembaga sosial, keagamaan, sampai juga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tuh viral tuh gara-gara presiden nyumbang 1098 ekor sapi. Gak kebayang sih itu berapa kilo jadinya ya. Ya pastinya salah satu apa ya pengorbanan yang luar biasa dari presiden kita guys. Semoga bisa dinikmati tepat sasaran, dan yang pastinya juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menerima.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Angkat Tombol Radio. Dan sekarang ada yang viral lagi, yaitu di daerah Desa Labontaune, Konawe ya. Ada yang viral gara-gara mereka, masyarakat yang ada di sana selama 45 tahun berlalu tidak pernah mencicipi

gurihnya daging kurban, guys. Sedih banget sih dengernya ya, tapi ini kenyataan yang ada ya. Dan tidak merasakan daging kurban selama berpuluh-puluh tahun, ini kisah nyata dari penghuni desa di pelosok Konawe ya, yang menantikan kabar bahagia dari kurban, guys. Dan akhirnya ada lewat program The Kurban Series Dompet Daufa yang konsisten sejak tahun 1994 yang menembus batas daerah terpencil, salah satunya di Konawe, untuk mengakhiri penantian panjang mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan giliran ya untuk bisa mendapatkan daging kurban dan bisa dinikmati di seluruh desa, guys. Gila sih, 45 tahun tidak pernah merasakan daging kurban tuh rasanya kayak gimana ya? Atau mungkin juga ya sederhananya tidak pernah merasakan makan daging lah gitu ya. Sangat sangat apa ya? Sangat miris sebenarnya, guys. Tapi bisa disyukuri juga akhirnya bisa sekarang dengan adanya program The Kurban Series ini, guys. Aduh, enggak bisa bayangin ya. Seperti apa kesedihan mereka yang selama 45 tahun tidak pernah makan daging.

0: Bro, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Saya Ikomang Sukarata Adjana, Kor Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rade. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.